0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Guys, tahu enggak sih kalau kan The Script itu bakal menggelar konser kan di Indonesia. Nah, promoternya The Script Color Asia Live udah ngumumin jadwal penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia tersebut. Jadi karena konsernya bertajuk Man in the Arena Tour 2026 yang bakal digelar di Indonesia Arena. Jadi penjualan tiketnya itu bakal berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama seperti biasa bakal ada pre-sale di hari Jumat hari ini dan general sale di besok teman Pro 2 tanggal 22. Tiketnya itu bisa dibeli lewat mitra penjualan resmi tip-tip.id ataupun bisa lewat aplikasi maupun situs laman resminya www.thescriptjakarta.com. Dan lewat siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, tahap pre-sale ini bakal dibuka jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tiketnya itu bakal tersedia hanya dalam kategori standing ya, yaitu festival. Dan itu harganya itu adalah sekitar Rp650.000 dan golden festivalnya sekitar Rp825.000. Murah ya guys, murce kalau konser-konser artis-artis barat mah ya. Kayak, ah ya sudahlah.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pelayanan yang manual. Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman berdua, kamu udah tahu belum sih gebrakan terbarunya Mas Wapres yang membawa serta mahasiswa psikologi Universitas Indonesia untuk bertolak ke NTT ya teman berada di tanggal 20 kemarin. Ini untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana di Kabupaten Sika, Manggarai dan juga Manggarai Timur. Jadi kunjungan kerja ini bertujuan nih untuk memastikan kebutuhan darurat warga terpenuhi, sekaligus juga menggandeng beberapa mahasiswa tadi untuk memberikan bantuan trauma healing bagi para korban terdampak. Nah, Wapres juga menegaskan kalau keselamatan warga itu adalah tanggung jawab negara, dan kolaborasi lintas elemen ini adalah menjadi kunci percepatan pemulihan. Tetap semangat dan pokoknya cepat pulih lah untuk Flores ya guys ya.

20.30 dan 17.30 waktu Indonesia Barat.

Oke, teman berdua, tahu gak sih kalau film animasi berbiaya rendah yang judulnya New Lei, yang secara harfiah itu bisa diterjemahkan sebagai sapi jantan tiba. Nah, film ini berhasil meraih posisi box office Cina meski karakternya dinilai ya benar-benar sederhana dan alur ceritanya lumayan abstrak sih ya. Dan New Lei sendiri adalah film animasi original Cina yang mana ini berdurasi 86 menit yang udah tayang di 5 Agustus kemarin teman berdua, dan selama 9 hari penayangan awal aja itu tuh udah meraup sekitar 7.169 RMB ya, atau sekitar 15,5 juta, dan sekitar 200 orang penonton. Waduh, kayak sebenarnya orang tuh kenapa ya sekarang tuh suka banget sama hal-hal yang di luar Nurul ya. Kalau kata Sal Priadi mah dari planet lain. Ya orang suka banget kayak gitu, barang yang aneh, anomali gitu, teman berdua. Iya enggak sih? Dan si film ini juga tidak punya deretan selebritas maupun kampanye promosi yang besar, karena memang dia tuh hanya dikerjakan oleh dua orang, yaitu si sutradaranya Shin Yuman, yang juga mana dia menjadi pengisi suara, menjadi voice actor-nya New Lei, dan juga penulis skenario-nya atau Shun Li Wang. Jadi ya ini benar-benar biayanya tuh sangat rendah banget, tapi dia bisa menghasilkan duit yang fantastis ya, pengeluaran seminimal mungkin, penghasil mal semaksimal mungkin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan.
1: Di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak. Karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana, ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali, gitu.
2: Jadi permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja, Kak.
0: Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang jauh-jauh datang dari Bogor ke daerah perbatasan. Untuk apa dan apa yang ingin mereka lakukan di sini? Kita akan tahu jawabannya bersama Kak Juli dan juga Kak Salsa, ya, betul. Iya, oke. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Sehat?
1: Sehat kebetulan, Kak.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun hujan dan dingin ya, sejujurnya.
1: Iya, betul.
0: Tadi dari mana nih, Kak? Ada kesibukan lain atau dari mana?
1: Kalau saya habis kegiatan fokus group discussion dari Bapeda.
0: Oh, FGD di Bapeda. Oke, kalau Kak Salsa nih?
2: Di rumah aja, Kak.
0: Oh, di rumah aja. Dingin kah hujan-hujan? Lebih enak di rumah apa gimana? Gak ada kesibukan hari ini atau beda program?
2: Kebetulan juga karena kurang enak badan, Kak. Jadi ada beberapa tim aja yang turun ke lapangan.
0: Tapi sama, maksudnya itu semua tim juga tadi ikut?
1: Tidak, Kak. Kebetulan hanya tim saya saja. Oh. Nah, dua tim lagi itu lebih fokus ke output masing-masing karena kan kami udah kejar target, Kak.
0: Nah, sebelum kita ngomongin kejar target dan tim-timnya itu nih, kita pengen tahu dulu sebenarnya kakak-kakak berdua ini tiba-tiba datang di Atambua ini dari Bogor ya, dari Jawa ke sini untuk apa dan kok bisa sih? Boleh cerita dulu nih.
2: Jadi kami itu merupakan anggota tim Ekspedisi Patriot, Kak. Jadi tim Ekspedisi Patriot itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi bersama perguruan tinggi mitra, itu seperti IPB, UI, UGM, UNPAD, dimana itu ada 5 cakupan, tapi di lokus ini itu kami cuma ada 3 tim, dimana itu ada tim A, tim B, dan tim C. Nah, saya sendiri itu tim B, kalau tim A itu Bang Jul itu bahas tentang apa itu?
1: Lebih ke evaluasi kawasan, Kakak.
0: Evaluasi kawasan. Oke. Okay.
2: Kalau aku itu lebih ke komoditas unggulan, Kak, dan yang tim C itu lebih ke kelembagaan.
0: Oke, okay, berarti memang kesini udah ada tujuan masing-masing per timnya gitu ya?
1: Udah ada tujuan masing-masing.
0: Kalau kan dari tim apa?
1: Tim A, kebetulan
0: tim A.
1: Output
0: okay,
1: A.
0: Oke, tim A.
1: Evaluasi kawasan, Kakak.
0: Apa itu, Kak, evaluasi?
1: Nah, evaluasi kawasan ya. Sebenarnya kami akan cangkupan ya. Yang pertama memang kami kenapa diterjunkan di sini. Yang pertama, kami adalah sebagai garda terdepan dari Kementerian Transmigrasi untuk menyukseskan program dari Pak Prabowo, yaitu di desa harus pemerataan.
0: Oke.
1: Nah, cuman dengan adanya program dari Bapak Prabowo diwujudkan Kementerian Transmigrasi, itu ada program namanya Transpatriot. Transpatriot itulah kami para pejuang-pejuang. Yang pertama adalah beasiswa patriot, itu belum dijalankan, masih proses. Kemudian adalah ekspedisi patriot dan TNI cadangan, itu sudah dijalankan. Dua program yang sudah dijalankan. Nah, salah satunya kami terjun ke sana sebagai riset pengabdian dan patriotisme. Karena memang patriot yang kami ini gandang ini bukan hanya ke kota, Kak. Kota hanya pusat ekonomi, tetapi kami ke desa sebagai lumbungnya untuk yang ada di kota gitu. Jadi kalau seandainya desa tidak baik, maka keadaan ekonomi di kota juga tidak akan baik.
0: Kurang lebih seperti itu. Dasarnya dari desa. Nah, itulah yang pengen dibangun di sini ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tadi katanya juga untuk apa ya? Untuk kayak survei lah tentang ketimpangan-ketimpangan.
1: Ketimpangan.
0: Gitu. Nah, setelah sampai di sini nih, yang dirasain pertama kali apa? Kayak first impression-nya lah gitu pas melihat keadaan di sini.
2: Oh.
0: Gitu.
2: Kering, Kak.
0: Oh, kering. Oke, okay. Panas ya?
2: Iya, panas.
0: Okay. Kalau Bogor kan katanya kota hujan banget ya, pas nyampe di sini jadi beda banget, Kak.
2: Belakang gitu.
0: Oh, oke. Panas banget. Nah, kalau cuaca di sini itu yang sesuai dengan ininya teman-teman itu apakah mempengaruhi apa enggak gitu? Kayak dengan misi yang dijalankan ke sini. Melihat keadaan di sini gitu yang panas. prioritas yang apa gitu. Apa sih yang bisa dikembangin atau apa gitu yang menjadi tantangan untuk teman-teman dengan kondisi di sini sesuai dengan program yang ingin dijalankan gitu.
1: Kalau masalah tantangan itu wajar, Kak. Mm-hmm. Karena kan saya bilang tadi, namanya kita patriot ya kan, ekspedisi patriot itu penempatannya di pedalaman.
0: Okay.
1: Kita awalnya itu tidak tahu ditempatkan di Nusa Tenggara Timur.
0: Tiba-tiba jedar.
1: Dapatlah Nusa Tenggara Timur, gitu. Belu dengan notabene.
0: Awalnya udah tahu belum Belu itu?
1: Belum.
0: Oh, belum tahu sama
1: kami
0: sekali.
1: Belum tahu Belu seperti
0: terus
1: apa.
0: Terus pas dapat taunya di Belu gimana?
1: Baru kami cari tahu.
0: Karena
1: kalau seandainya berdasarkan penempatan, kami akan pilih di Sumatera Barat dong. Kami akan pilih di tanah kelahiran kami sebagai putra putri daerah. Bukan, ini Sumatera Barat, saya Riau.
0: Oh Riau, ya Sumatera lah ya.
1: Nah Sumatera, nah saya pasti akan mengangkat daerah saya. Cuma namanya tujuan seperti ini kan bukan hanya mengabdi di daerah kelahiran, tetapi di daerah orang pun juga bisa gitu. Nah, perihal cuaca kan pasti berbeda, Kak. Di sini kan iklimnya panas sekali, tanahnya tanah kering. Sementara di Pulau Sumatera dan lain-lain itu kan tanah basah dan tropis. Nah itu kan perbedaan ketimpangan itu dari segi pertanian, Kak. Pertanian di pulau luar itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak, karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu, gimana
0: jadi
1: mau.
0: Jadi tunggu musimnya doang
1: betul.
0: Ya. Nah, kalau misalkan enggak musim hujan itu mereka biasanya enggak ini.
1: Tidak tanam. Tanamnya itu berdasarkan tanam yang lain.
2: Tapi misalkan, kebanyakan itu para petani, Kak, kalau misalnya musim kering itu banyak yang membiarkan, tapi ada juga petani yang mengusahakan dengan menanam hortikultura, Kak.
1: Hortikultura.
2: Cabai dan tomat.
1: Cuma kan potensi pangan lebih besar sebenarnya di sini, tapi mereka nanam hortikultura gitu, Kak.
0: Kalau di sini yang menjadi komoditas unggulannya itu apa ya? Yang setelah riset nih kan teman-teman udah riset ya.
1: Iya. Jadi di sini sebenarnya kan basic dia, Kak, tapi iya, output kami sebenarnya komunitas unggulan juga, tapi tidak saja dalam. Nah, kami cangkupannya ada 21 desa. 21 desa itu ada komunitasnya masing-masing.
0: Beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Berarti ya, ramai ya di sini ya, banyak ya?
1: Ramai sekali dan itu jadi pertimbangan kami ya untuk melihat potensi mana yang kami angkat. Misalkan dari segi pangan ada padi. Ada jagung. Kalau hortikultura ada lombok.
2: Tomat.
1: Tomat. Kalau perkebunan, kopi sama mete.
0: Kacang mete.
1: Terus kalau yang peternakan itu ada sapi, babi dan lain sebagainya.
0: Banyak. Nah, itu berarti teman-teman emang fokusnya di itu aja atau ada hal-hal lain yang menjadi fokusan juga?
1: Tidak.
0: Di bidang pertanian aja ya atau
1: khususnya bidang pertanian, Kak. Cuman kan kalau di pertanian itu kan kayak evaluasi nih. Kayak akan melihat nih kawasan transmigrasi 21 desa itu yang ada transloknya itu ada 4 desa. Kami akan lihat pemetaan dari segi infrastruktur, dari segi kesehatan mereka, jenjang pendidikan, ekonomi, pertanian dan lain sebagainya. Karena kami akan melihat pendapatan per kapital. Apakah memang pendapatan per kapital masyarakat transmigrasi ini perbedaannya sama masyarakat lokal atau tidak? Nah, kalau yang ini komunitas unggulan dan produk unggulannya, Kak. Nanti dia dibuat produk turunan gitu. Karena masyarakat sini itu tidak memanfaatkan misalkan tomat banyak. Kenapa tidak mau buat saus? Oh,
0: berarti jual mentahnya ya?
1: Mentah.
2: Lebih dari pengolahan pasca panennya itu di sini nggak ada.
1: Tidak ada.
0: Berarti kalau misalkan tomat yang dijual ya udah tomatnya
1: tomat aja.
0: Berarti itu yang pengen dikembangin.
2: Dan
0: gitu.
2: Masyarakatnya itu juga pengen adalah pelatihan-pelatihan karena kebanyakan rata-rata di petani di sini itu masih kurang terhadap pelatihan yang dari PPL kah atau dari pemerintah gitu, Kak.
1: Apalagi ada kopi Melek Maras.
0: Oh iya betul.
1: Kami sudah kunjungan ke sana.
0: Udah ke yang jauh nggak sih?
1: Lemaknen, Lak Maras ya. Itu nggak jalan. Bumdesnya tidak jalan.
0: Oke. Tapi kan kopinya ini kan, maksudnya ada di pasaran kan?
1: Ada di pasaran, Kak. Cuman kami datang ke pengolahnya itu tidak jalan.
0: Oke. Nah itu apa yang teman-teman lakuin untuk misalkan ada hal-hal kayak gitu tuh? Adakah yang itu atau cuman sekedar kayak ya udah survei aja, udah dapet ketemu nih datanya gimana atau memang ada output lain yang
1: jadi
0: dilakukan.
1: Awalnya itu kami kan pendataan dulu, Kak. Karena semua kementerian itu akan berbasis data. Jadi kalau kami tidak akan data, kami tidak akan buat program lanjutan. Jadi kami akan mendata dulu nih apa-apa yang perlu dilakukan ketika datanya sudah konkret. Nah, aksi kami itu di bulan 2 tahun depan. Nah, bisa saja nih tim A evaluasi kawasan. Banyak rumah tidak layak huni di translok. Kami akan bangun rumah tersebut tapi berdasarkan tidak ketipu dengan masyarakat. Ketika diwawancarai mereka bilang rumahnya tidak layak.
0: Padahal sebenarnya
1: padahal layak. Kami harus survei betul-betulan. Begitu juga kayak komunitas unggulan. Kami akan lihat, kami angkat produk mana. Mungkin saja kayak bisa ke tomat, bisnis model kanvas ya. Kemudian tim C itu ada kolaborasi antar kelembagaan.
0: Okay.
1: Nah, dialah akan yang membina si BUMDES tadi, Koperasi Merah Putih, dibinanya supaya si BUMDES sama Koperasi Merah Putih itu bisa berdampak pada masyarakat ekonomi di daerah tersebut.
0: Oke. Berarti memang teman-teman kesini itu banyak banget collab sama ini ya, sama ini daerah di sini gitu ya?
1: Iya.
0: Sejauh ini udah pernah kolaborasi sama siapa aja dan apa aja yang udah pernah dilakuin di sini ini gitu?
2: Kalau sejauh ini tuh kami, karena ini mungkin acara dari Kementerian Transmigrasi ya Kak, jadi kita di sini itu juga bekerja sama dengan Dinas Kementerian Transmigrasi, Dinas Pertanian,
1: PUPR, Dinas Kesehatan.
0: Oh, berarti emang hampir semua instansi ya?
1: Semua instansi. Karena kalau seandainya Dinas Transmigrasi bergerak sendiri tanpa ada kolaborasi nggak akan jalan.
0: Iya, betul-betul. Oke. Nah, itu emang dibantu sama instansi-instansi terkait sama ini ya?
1: Puji Tuhannya Kak, cuman di Atambua, Dinas Kopnaker Trans itu yang peduli banget kepada kami. Kami keturun ke sana, mereka dampingi, kami butuh data ke dinas-dinas dibantu, terkait, dibantu. Nah, teman kami di Gorontalo, mohon maaf, mereka dilepas.
0: Jadi mereka ya udah nyari sendiri aja
1: nyari
0: gitu.
1: Sendiri.
2: Oh, banyak keren-keren yang ibarat katanya tidak dibantu, kayak kurang respon dari dinasnya.
0: Oke, berarti yang di pemerintahan daerah Belu ini khususnya ya, memang sangat-sangat welcome dan sangat membantu ini ya. Wah, menarik. Ya, kalau dilepas sendiri juga gak bingung. Soalnya tapi teman-teman ada yang dari asli orang sini apa enggak?
1: Kebetulan ada di tim B, tapi dia bukan di Belu sih Kak.
0: Oh, bukan di Belu.
1: Di Kefa ya?
2: Iya.
1: Di Kefa.
0: Oke. Nah, kalau cakupan wilayah di nanti di Gopsur Desa ya, itu emang di Belu doang apa di ada yang
1: Belu?
0: Belu aja.
1: Atambua. Belu.
0: Belu aja.
1: Tasifeto Mandeu kawasannya.
0: Oh, Tasifeto.
1: Tapi khusus di Tasifeto Timur saja. Mandeu kan Tasifeto Barat kami belum tim masuk.
0: Oke, berarti emang di daerah ini aja ya gitu. Nah. Itu yang udah teman-teman lakuin ini sejauh mana nih? Kan udah berapa lama sih di sini?
1: 3 bulan.
2: 27 Agustus.
0: Dari 27 Agustus.
1: 3 bulan lah kira-kira kan.
0: Udah mau selesai kah ini?
1: Sudah.
0: Oh, udah mau balik lagi ya? Udah mau balik ke sana.
1: Lanjut atau tidak ya kami orangnya?
0: Dan nanti kan ini udah balik ke Jakarta, akan ada kemungkinan untuk kesini lagi kah nanti?
1: Kemungkinan ada.
0: Oke.
1: Karena kan kami masih ngumpul data Kak, aksinya.
0: Oh.
1: Tapi kalau terkait tahap ketiga evaluasi kemungkinan tidak akan lanjut gitu. Ketika program aksinya tidak bagus, evaluasi tidak akan jalan.
0: Oke. Kalau di tahap satu ini sampai data doang.
1: Data. Dan membuat suatu rekomendasi
0: berdasarkan data yang udah teman-teman temukan di sini gitu. Kalau sampai sekarang nih, kira-kira udah kelihatan apa enggak sih? Sebenarnya yang pengen dilakuin nanti itu apa lagi gitu?
1: Kalau di kami sih sudah kelihatan.
0: Udah mulai terlihat. Apakah boleh di-spill? Apa belum boleh di-spill?
1: Kebetulan tadi kami habis fokus group discussion terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Peluang tantangan, strategi, aksi untuk daerah transmigrasi itu menuju daerah tangguh dan strategis lah kita gitu Kak. Nah, kami tuh sebenarnya sudah dapat 150 responden. Dan pemetaan itu sudah kurang 6 desa lagi. Sebenarnya 4 desa, yang 6 desa itu masih 30%-50%, yang selebihnya tuh sudah konkret. Nah, tapi kami nyampaikan tadi kepada Dinas Kopnaker Trans dan Kepala Bidang Bapeda, itu kami sampaikan terkait misalkan nih tingkat pendidikan ternyata di sini banyak yang tidak sekolah misalkan. Kemudian pekerjaan mereka itu rata-rata penghasilannya paling banyak itu di 500.000 ternyata. Kemudian komunitas yang paling banyak ditanam itu adalah jagung dan mete. Tetapi itu masih 44 orang begitu. Begitu juga sama rumah layak tidak huni itu banyak gitu kan. Itu masih cangkupan tersebut. Dan terus kami ada temuan-temuan sebenarnya seperti potensi pertanian di sini ada, tetapi mereka tidak tahu memanfaatkan karena mereka rata-rata itu pertaniannya itu tradisional. Nah, dan antar budaya di sini tidak jauh beda sama keluarga kita yang di Timor Leste. Jadi mereka tidak ada perbedaan.
0: Karena memang pada dasarnya mereka juga ada yang dari sana.
1: Iya, kan, dari sana keluarga lah kita bilang. Baru segitu yang bisa di-spill.
0: Oh, baru itu yang bisa di-spill. Tapi kayak aksinya belum bisa ya, karena masih di...
1: Sebenarnya kan udah ada gambaran Kak, rumah tidak lagi ini kan pasti akan ada aksi.
0: Mau dibikin kayak gini gitu. Oke. Menarik. Kalau dari timnya Kak Salsa apa sama atau ada itu?
2: Hampir sama sih Kak, terkait komoditas unggulannya, terus kita tuh lebih ke menggali apa sih keluh kesah petani saat ini, terus apa yang ingin apa yang petani harapkan kepada pemerintah untuk pertanian kedepannya. Itu udah udah mulai tergambar, dan apa sih permasalahan utama di sini?
0: Karena memang udah cukup lama juga ya menjalankan program
1: cukup
0: ini
1: lama.
0: Gitu.
2: Ternyata emang di sini itu Kak, rata-rata inti permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja Kak.
0: Nanti bisanya kayak mereka bertani pada musim hujan aja gitu. Okay.
1: Ada satu lagi Kak sebenarnya dari Dinas PUPR ya?
0: Ya.
1: Mereka sudah merancang satu bendungan apa? Welikis ya?
0: Mungkin. Saya juga
1: tapi mereka sudah menaikkan, tapi belum ada respon. Nah jadi mereka itu menitipkan atau bekerja sama-sama kami, tolong dong diangkat. Dan memang ketika kami ke lapangan, air adalah permasalahannya. Dengan adanya bendungan itu disalurkan, 6 kecamatan atau 4 kecamatan itu bisa lolos dari mereka krisis air.
0: Berarti teman-teman juga narahubung gitu ya?
1: narahubung
0: dari masyarakat.
1: Dan kebetulan di daerah yang dialirin itu banyak yang transmigran. Bisa dong kolaborasi sama dinas Kementerian Transmigrasi.
0: Karena memang transmigran semua ya yang di situ ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau dari cerita teman-teman nih kan emang banyak kegiatannya itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah sejauh ini respon dari masyarakat itu terhadap program yang dijalankan itu gimana nih?
1: Terbuka Kak.
0: Oh sangat terbuka, berarti emang mereka welcome banget ya?
1: Welcome.
2: Okay. Mungkin awal-awal masih agak canggung Kak, cuman makin kesini tuh mereka makin terbuka gitu dan responnya makin baik gitu.
1: Mereka terbuka Kak, jadi bukan, sebenarnya mereka kan bukan mengharapkan kayak daerah lain misalkan. Ini didata pasti harus dapat bantuan. Nah kalau kami memang ketika turun dia langsung terbuka, gini, tolong bantu kami, tetapi kami sampaikan bapak, mama, bapak, kami di sini hanya mendata, tetapi kami akan buat rekomendasi yang bagus dengan mama dan bapak itu memberikan jawaban yang benar.
0: Oh iya, yang sesuai.
1: Misalkan
0: dengan
1: nih,
0: real ya.
1: Ketika kami turun, kami tanya, mama punya ternak? Punya. Ternaknya 20, tapi dibilang satu. Nah kejadian misalkan ada kasus tuh di satu desa, itu ada kemalingan ke perbatasan. Mau gimana mau ada data, dia bilangnya cuma satu, rupanya kambingnya sapinya 20 hilang semua.
0: Iya kan yang kita tahu cuma satu ya.
1: Setelah kami bawa seperti itu pendekatan, nah masyarakatnya terbuka. Saya punya segini, saya punya segini.
0: Oke. Kalau dari Kak Salsa?
2: Ya kurang lebih kayak gitu juga Kak. Awal-awal tuh mereka kan agak canggung. Terus kayak kalau ditanya jawab seadanya, kadang gak mau jawab. Terus lama-lama tuh makin sering kesana tuh mereka makin terbuka. Terus akhirnya
0: cerita,
2: mereka jujur,
0: ya?
2: Sebenarnya tidak segitu.
0: Kenapa mereka ngumetin kayak gitu emang?
1: Karena mereka takut Kak, kategori layak, maksudnya mampu dari segi ekonomi. Karena kita juga harus lihat ya Kak, rumah jelek belum tentu ekonominya tidak bagus.
2: Kayak tahu-tahu Kak, kemarin itu rumahnya biasa aja kayak yang dari kayu gitu, ternyata punya luas lahan tuh sekitar 5 hektar.
0: Berarti emang butuh kita benar-benar mencari datanya itu harus detail banget ya. Kalau enggak kita yang dibohongi ya.
1: Kita dibohongi.
0: Kalau tantangan dari masyarakat sendiri ada enggak Kak? Sejauh ini
1: tantangan maksudnya seperti apa?
0: Maksudnya masyarakat tantangan dari masyarakatnya gitu kayak misalkan kalau tadi kan emang pada ini atau nggak ada masyarakat yang menolak gitu Kak?
2: Oh kalau di kita Kak itu kan kita lebih ke wawancara ke petani-petaninya. Nah itu kadang kan kalau misalnya petani nggak ada di lahan dia di rumah Kak. Nah kita inisiatif kan buat ke rumah dan itu juga udah atas izin dari perangkat desa. Waktu ke rumah itu mungkin mereka mengira kita kayak dari instansi mana gitu kayak nggak jelas. Terus dia langsung tutup pintu, anaknya disuruh panggil masuk.
0: Kok agak serem ya mereka tuh.
2: Sama mungkin itu Kak, kalau waktu wawancara mungkin kan petani-petani sini itu lebih banyak menggunakan bahasa asli sini, bahasa
1: Tetun atau bahasa apa ya?
2: Nah itu juga mungkin jadi salah satu tantangan bagi kami, kendala gitu waktu proses wawancara. Jadi kalau misalnya tidak didampingi oleh perangkat desa atau polisi atau tentara gitu Kak, kita jadi agak kesulitan buat nanya apa mama, apa gimana mama gitu.
0: Jadi memang butuh translator ya. Tapi udah berapa bulan di sini, udah sejauh mana mengenal kebudayaan di sini nih? Kan kita datang ke sini ya, kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung katanya gitu kan. Nah, sejauh ini teman-teman gimana rasanya ada di sini gitu?
1: Ya seneng kak.
0: Oh, seneng ya, senengnya kenapa? Apa ada hal-hal baru kah yang di itu kan yang didapatkan di sini?
1: Kalau hal baru secara itu kak, ya, gitu. Hal baru ya. Mm-hmm. Ternyata di sini sangat ramah.
0: Mm-hmm. Oh,
1: kita nggak kenal pun disapa.
0: Yeah. Oh,
1: sore okay. Kakak, malam kakak,
0: ya, itu
1: pagi
0: hal yang
1: mama.
0: Tidak kita temukan di Jawa ya.
1: Iya betul.
2: Anak SD-nya suka terutama anak sekolah gitu, SD, SMP. Setiap jalan mau pergi turun lapang atau pulang turun lapang itu mereka di jalan selalu sore kakak.
0: Oh, selalu nyapa gitu ya ramah.
1: Terus pesta nih.
0: Oh,
1: ini pesta banget nih. Mereka kita tidak perlu bawa uang ya, yang penting hadir saja meriah.
0: Meramaikan gitu. Oke, oke. Jadi emang tapi emang iya sih ya, di sini tuh pada ramah-ramah banget, suka ngeklasonin. Kan kita kayak biasanya enggak biasa ya kalau ngeklasonin gitu. Tapi di sini emang pada ramah-ramah banget gitu. Nah, sebelum ke sini itu pasti ada pembekalan ya dari teman-teman sebelum ke sini gitu. Itu dapat bekal apa aja gitu dan apa yang disalurkan ke sininya gitu.
2: Mungkin itu kak sebelum kesini itu kita ada dua pembekalan. Yang pertama itu dari IPB sendiri, itu 5 hari ya bang kalau nggak salah, yang CEO school.
1: Iya betul. Ya.
2: Terus yang kedua itu ada pembekalan dari Kementerian Transmigrasi. Itu di situ semua perguruan-perguruan tinggi yang ikut dikumpulkan dan di situ itu sudah terjalin sifat kekeluargaan.
0: Oh, udah kekeluargaan banget. Tapi sebelumnya emang udah kenal apa belum nih kak?
2: Belum.
0: Oh kenalnya gara-gara pandemi ini. Oh
1: kebetulan
0: jadi
1: selain karena kak
0: apa?
1: Dianya anak vokasi, saya anak pasca. Kan gak ketemu.
0: Oh iya iya iya. Tapi gara patriot ini ya. Jadi selain untuk membangun di desa, kekitanya juga ini ya, ada banyak banget efeknya ya, banyak
1: banget dampaknya. Banyak efeknya, betul.
0: Oke, oke. Gimana tadi pembekalannya?
1: Kalau misalnya pembekalan nih kak,
0: iya.
1: Dari kampus kami ada 5 hari. Tetapi kami tuh lebih basic ke keilmuan kami masing-masing, okay. Yang apa kami outputnya. Misalkan kami akan bahas tentang sebagai peneliti itu bagaimana teknik-tekniknya, cara menulis data dan menginterpretasikannya bagaimana, cara membuat produk unggul turunan itu bagaimana, cara berpikir bagaimana, dan lain sebagainya. Kami dikasih tips-tips ketika ada di lapangan, misalkan ada terjadi kecelakaan. Pertolongan pertama, kita bukan dokter, tapi kita harus menangani yang pertama,
0: okay.
1: Menyelamatkan dia di pertolongan pertama. Kalau di pihak kementerian, kami lebih ke patriotnya kak, jiwa-jiwa nasionalnya itu ditumbuhkan.
0: Okay, betul.
1: Begitu, kurang lebih seperti itu.
0: Kayak gitu bekalnya ya, dan kepake banget di sini kak itu.
1: Tergantung orangnya kak sebenarnya.
0: Kalau Kak Juli ini kepake banget bekal yang udah didapat dari sana kak.
1: Sebenarnya kan karena saya juga sudah pengalaman untuk turun ke lapangan kak.
0: Oh oke.
1: Okay. Saya anak pasca, lulusan pasca itu kan sudah preset. Turun-turun ke lapangan itu hal biasa. Kedua saya
0: jago
1: organisasi
0: nih, nih.
1: Kemudian program dari Kementerian Pariwisata turun juga ke masyarakat.
0: Itu udah biasa
1: nah,
0: ya.
1: Sudah biasa, cuman ternyata kita harus bercerita juga ketika kita membuat suatu program, rancang sesuai proposal, kita ada agenda nih. Di lapangan pasti tidak sesuai itu.
0: Iya, betul betul.
1: Dan kami tuh seharusnya bulan 11 ini, kami udah ngolah data di awal awal bulan.
0: Ini.
1: Ternyata tidak.
0: Molor,
1: karena ada
0: kah?
1: Terjadi molor.
0: Iya.
1: Nah, itulah strategi kami yang misalkan nih kayak pengambilan data nih. Kami tuh langsung main, Kak. Kumpulkan ke satu dusun. Kita ke kepala orangnya, wilayahnya. Dusun kami ngumpul 80 orang, 70 orang. Kami menghandle tuh kami 4 orang, Kak. Karena ketua tim kami kan di Jakarta.
0: Oh, enggak ikut ke sini berarti.
1: Tidak.
0: Kalau ketua tim yang lain ikut ke sini juga?
1: Tidak juga.
0: Berarti enggak ada ketua tim yang ikut ya?
1: Tidak. Tapi pas waktu hari ini ada program yang sama.
0: Iya.
1: Program berbeda dari kementerian yang sama, diktorat yang berbeda. Itu pas pula ngumpul data di sini. Jadi kami kolaborasi sama ketua tim dan ketua tim lain. Itu kami ngumpulkan 70 petani atau masyarakat.
0: Iya.
1: Masyarakat pasti petani. Kalau di sini mayoritas.
0: Iya.
1: Kami tuh megang, kami ada 4 orang mahasiswa, satu alumni, 3 mahasiswa gitu kan. Kami tuh megang, dia mumpen 1 orang, saya tuh megang 5 orang sekalian megang kuesioner.
0: Yeah.
1: Nama ibu siapa, nama bapak siapa gitu kan. Yang satu lagi megang 5 juga, megang 5, megang 5, nanti ada yang megang 10, catat. Nah, karena ternyata banyak memang masyarakat yang masih buta huruf. Tidak
0: itu
1: tahu
0: salah satu ini
1: baca
0: gitu ya,
1: dan sebagainya, itu kendala banget.
0: Kendala banget ya.
1: Dan mereka banyak yang isi asal-asalan.
0: Itu memang harus dibantu banget ya. Oke. Menarik ya.
1: Menarik, sebenarnya kita ngajar anak SD aja nggak bisa baca setengah mati.
0: Iya.
1: Apalagi orang
0: itu
1: tua.
0: Teman-teman itu banyaknya bersosialisasi lah dengan orang-orang yang umurnya mungkin jauh banget di atas kita ya.
1: Iya.
0: Nah itu gimana tuh? Maksudnya deg-degan kah? Apa ada rasa takut atau kayak gimana?
1: Kalau kebetulan saya ya kak, tipikal orang yang pendekatan ke masyarakat. Karena saya lebih basic ke penyuluh sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita harus percaya dia, kita harus buat sepercaya mungkin, mm-hmm. seenak mungkin supaya dia nyaman sama kita.
0: Oh, dia mau cerita gitu ya.
1: Alat perhitungan kami kan sebenarnya namanya kuesioner. Kakak tahu lah kuesioner
0: kan. Iya, betul.
1: Beda sama wawancara ya, Kak.
0: Iya.
1: Itu pertanyaannya nah.
0: Iya.
1: Kami ada alat kami, kami tanya tuh cuman ada beberapa kampus yang mitra lokal. Mm-hmm. Ada kampus di sini, mereka kolaborasi.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka itu anaknya itu belum ada pengalaman. Jadi mereka misalkan satu ada 6 lembar halaman. Mereka nanyanya berurutan, Kak. Hmm. Bapak apa, ini apa, ini apa. Oh. Bosen dong.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita teknik kan gampang, Kak. Kita ajak dulu, kita perkenalan dulu, yeah. kita selang-seling.
0: Pendekatan dulu lah ya. Oh.
1: Dia jawab apa, kita timbul pertanyaan. Yeah. Tapi jangan di sini semua fokusnya.
0: Oh, bukan kolaborasi
1: textbook
0: banget ya.
1: Oh iya udah dapat selesai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu gunanya public speaking ya?
0: Iya, itu banyak ngomong ya. Di situlah kemampuan banyak ngomong kita dibutuhkan.
1: Dibutuhkan sekali. Hal-hal yang enggak perlu kita dapat informasi lebih dahulu gitu.
0: Iya.
1: Sumber pertama sebenarnya masyarakat.
0: Heeh. Oke, kalau dari Kak Salsa?
2: Nah, mungkin sama juga ya Kak, tipikal aku sama Bang Jo itu lebih ke masyarakat dan dasarnya juga emang dari program studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Itu emang sudah dilatih dari semester 1 itu buat terjun langsung ke lapang, buat berinteraksi dengan petani, perangkat desa. Nah, mungkin dari situ itu udah skillnya udah diasah,
0: udah punya bekal juga gitu.
2: Jadi kayak yang Bang Jo bilang tadi itu mungkin teman-teman yang lain pegang 5 kuesioner, saya bisa pegang 9 Kak.
0: Tapi mungkin kendalanya di bahasa tadi itu ya,
2: bahasa saja.
0: Nah, tapi ya kembali lagi karena masyarakatnya juga pada ramah-ramah banget ya, emang sangat membantu.
1: Okay. Sebenarnya kendala bahasa bukan bahasa daerah sebenarnya, Kak.
0: Oh ya, tapi?
1: Jadi banyak masyarakat di sini tuh yang bahasa Indonesia belum lancar. Dia kebalik-balik tuh. Coba kita secara akademisi. Mama, saran mama untuk ini apa? Dia tidak tahu. Mama yang perlu diperbaiki di sini apa? Dia tahu. Nah, jadi kita akademisi pun sebenarnya nggak berguna kalau kita tidak ke masyarakat menerapinya.
0: Ya harus menyesuaikan dengan lawan bicara ya.
1: Kalau saya pribadi bukan karena mereka bahasa daerah bukan, bahasa Indonesianya mereka masih kurang. Jadi bagaimana tim kami, tim A khusus membuat bahasa sederhana
0: yang
1: mereka
0: bisa
1: paham.
0: Gitu ya. Ya itu tantangan juga sih sebenarnya ya. Nah kan tadi teman-teman cerita nih kalau bekalnya salah satu itu untuk membangun jiwa patriotnya. Nah setelah di sini dan udah mau selesai juga, makin ini nggak sih, makin nasionalisme kah apa gimana kah, apa yang dirasain dari diri pribadi gitu setelah terjun ke sini?
2: Kalau dari aku sendiri sih Pak, mungkin lebih banyak perubahan ya, yang awalnya itu kurang rasa tanggung jawabnya, mungkin sekarang lebih besar tanggung jawabnya, terus lebih sabar, sama mungkin lebih membuka diri lah Kak, terhadap sesuatu. Mungkin kalau misalnya lebih tidak terbuka itu nanti yang bakal menjerumuskan diri kita gitu. Terus lebih disiplin juga lah Kak.
0: Lebih disiplin juga. Apa ini ada militer-militernya kah juga enggak?
2: Cuma kalau misalnya kita lelet-lelet jadi kayak data-data yang terkumpul kan juga lebih lama.
0: Jadi pekerjaan data-data juga terganggu ya.
2: Sama pintar-pintar, harus pintar ngatur waktu di sini.
0: Oke. Karena emang ininya banyak banget ya, kegiatannya banyak banget ya,
1: banyak banget.
0: Ya. Oke. Dari Kak Juli apa nih?
1: Kalau saya sih pasti ada sih Kak, nasionalisme banget. Pertama ya kita lihat, kita datang ke sini.
0: Iya.
1: Kita lihat anak-anak juang untuk sekolahnya tuh tinggi di sini. Walaupun misalkan rumahnya di sini. Tapi sekitar 10 kilo dia mau jalan kaki, mau bali tas gitu kan. Sampai mereka tidak pakai sepatu, hanya pakai tidak pakai tas, pakai plastik, yang penting mereka niat itu. Nah, sementara kami yang masih ada tas pun kami malas kayaknya jarang ke sekolah gitu kan. Terus yang kedua, kami melihat tingkat pendidikan di sini masih minim. Jadi kami tuh setiap hari apa tuh kami mengajari anak-anak.
0: Memang itu di luar program ini.
1: Program ada.
0: Oh, masih programnya juga?
1: Tidak,
0: apa maksudnya di luar program yang memang
1: kan jiwa nasional banget ya? Karena kan daerah sini lah 3T. Memang kita tidak bisa membuat mereka 100% sama kayak di Pulau Jawa.
0: Betul.
1: Tetapi setidaknya kita harus mengajari mereka setidaknya supaya motivasi tinggi, apa mereka cita-cita mereka apa. Tahu membaca saja itu sudah bersyukur, sama menghitung.
0: Iya. basic itu aja dulu ya.
1: Nasionalnya gitu.
0: Membuat kita lebih bersyukur ya.
1: Bersyukur, kemudian menghargai antar suku dan budaya.
0: Oh, betul.
1: Dan agama.
0: Ya,
1: dan nah, ras banyak banget. Ya. Di luar-luar lain mungkin antar agama tidak ada yang klop. Kalau di sini kita bilang ada 5 agama, klop banget.
0: Iya, apalagi buat kita yang minoritas ya di sini. Kita menjadi minoritas ya di sini.
1: Saya juga minoritas, Kakak.
0: Oh ya?
1: Saya Protestan.
0: Oh minoritas ya, karena di sini minoritas ya Katolik. Ya, tapi memang toleransinya ya, di sini
1: tinggi
0: banget. Bersyukur juga enggak sih dapatnya di ini? Di Belu ini
1: gitu. Sampai itu acara tuh yang berdoa tuh antar tokoh agama, Kak.
0: Oh, yang ini yang waktu di lapangan.
1: Oh, ya.
0: Ada PC. Gitu. Udah ada di sini ya.
1: Sudah ada. Oh. PC Pamesa.
0: Iya, doa lintas. Itu ya, doa lintas batas waktu itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu enak banget. Jadi kami kayak wow gitu.
0: Bener-bener ya agak sulit yang kita temukan ya kalau di daerah barat itu yang lintas agama gitu. Oke, nah ini udah agak masuk di penghujung obrolan kita ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi karena kita terbatas waktu, nah kira-kira harapan dari teman-teman nih untuk Atambua ini setelah program ini dijalankan ini apa nih? Untuk Belu lah.
2: Untuk Belu, Kak. Semoga kalau dari aku, Kak, itu semoga Belu itu makin maju dengan adanya program ini tuh nanti pemerintah bisa lebih melihatlah Kak ke desa-desa di sini yang masih belum naik lah istilahnya, masih tertinggal sama apa ya, mungkin dari petaninya juga Kak, itu semoga tidak gampang pantang menyerah, selalu tetap semangat itu.
0: Oke, petaninya harus tetap semangat ya. Kalau dari Kak Juli nih,
1: kalau habis program ini ya Kak,
0: semoga laporannya selesai ya.
1: Semoga masyarakatnya tunggu kami di next aksinya atau tim yang lain pengganti kami. Karena kan memang prioritas adalah kami. Tapi misalkan saya sudah kerja nanti dapat, akan diganti orangnya, tapi dengan tim yang sama. Semoga tetap welcome
0: dengan
1: menerima
0: misi
1: kami,
0: yang sama juga
1: misi
0: yang
1: sama aksinya. Semoga masyarakat Atambua ataupun yang di kawasan Transmigrasi Tasipe Tumandewu itu tetap masih welcome menerima kami. Dan harapannya juga para pemerintah tolong dilihat ke desa-desa.
0: Boleh langsung ke kamera aja nih ngomong.
1: Tolong lihat ke mereka. Karena kalau tidak pernah tinggal di sana satu hari, tidak akan tahu bagaimana desa yang sebenarnya, masyarakat lingkungan di sana.
0: Oke. Jadi kita juga menunggu nih untuk rencana aksinya nanti akan apa ya. Karena sekarang belum boleh di-spill. Jadi nanti kalau misalkan semua datanya udah terkumpul semua dan rencana aksinya apa, kita akan undang lagi, siapa tahu ya. Siapa tahu bisa kita undang
1: gini,
0: lagi.
1: Kak, kami sebelum balik, kami akan presentasi ke dinas terkait. Ke Bapeda atau ke Bupati. Nah itu nanti kami akan ada gambaran rekomendasi apa
0: yang akan, tapi ada kemungkinan juga nanti pas aktualisasi aksinya itu akan diganti orang-orangnya atau memang teman-teman lagi.
1: Kemungkinan pasti iya. Karena kan ini udah semester 7.
0: Enggak
1: mungkin
0: gak boleh
1: tahun
0: lagi gitu.
1: Bukan enggak boleh, Kak.
0: Tapi boleh.
1: Dia mau relakan satu semester lagi, enggak mau tamat.
0: Siapa tahu.
2: Lihat nanti aja sih.
1: Kalau pastinya pasti diganti.
0: Pasti diganti. Oke.
1: Tapi kalau yang kayak alumni dia akan bertahan. Loker susah sekarang nyari kerja, Kak.
0: Iya sih ya. Oke, seru banget ya. Jadi memang selain memberikan manfaat langsung ke desa, juga bermanfaat ke diri
1: sendiri.
0: Pribadi sendiri ya gitu. Nah, menarik banget ya program ini. Mungkin kita sebenarnya masih banyak sih yang harus ditanyakan, tapi karena memang terbatas waktu untuk obrolannya kita stop sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya yang udah mendengar cerita dari dua orang patriot yang jauh-jauh dari Bogor sampai di perbatasan, yang bahkan awalnya nggak tahu loh daerah Belu itu di mana gitu. Sekarang udah hafal banget.
1: Udah hafal.
0: Udah akamsi ya.
1: Akam. Sepeda selalu ada.
0: Sepeda banget.
1: Sepeda pesta aja.
0: Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Berbicara soal pembangunan, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan gedung di kota besar, tapi juga tentang semangat orang-orang yang berani datang langsung ke daerah, membangun dari bawah, dan menyalakan harapan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Seperti di Atambua yang berada di daerah perbatasan.
1: Di pulau luar, itu kita bisa tanamannya bagus. Nah, di sini harus effort tinggi. Sementara karakter masyarakat di sini itu malas untuk memperjuangkannya, Kak. Karena mereka pikir kita harus nanam tuh berdasarkan musim saja. Kalau di luar sana ya kalau bisa setahun 4 kali atau 3 kali. Kalau di sini ya setahun sekali gitu.
2: Jadi permasalahan itu air. Petani itu hanya mengandalkan air hujan saja kok.
3: Wajib untuk mengupload dokumen-dokumen kepegawaiannya

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Teman berdua, selamat pagi, selamat berjumpa lagi hari ini dengan saya Ari Leon. Dan selamat menikmati WFH-nya buat yang lagi WFH ya, work from home. Jadi kamu di rumah kerja ya? Kerja apa? Okay. Yang penting manfaatkan WFH-nya untuk sesuatu yang produktif. Kalau bisa pekerjaannya belum diselesaikan, diselesaikan dulu. Tapi kalau pekerjaannya udah diselesaikan dan benar-benar memanajemen waktu dengan baik, WFH-nya tuh bisa mungkin buat ngerjain tugas-tugas yang tidak sempat dikerjakan karena banyak pekerjaan di kantor. Jadi bisa dikerjakan di rumah, seperti ya urusan rumah. Nah, di siang hari ini selama 2 jam ke depan saya akan temani kamu di program Pro 2 Hit List. Nah, di Pro 2 Hit List ini kamu boleh request lagu, bisa berbagi cerita, bisa juga berbagi informasi dan inspirasi. Jadi saya buka kesempatan seluas-luasnya buat kamu, siapapun yang ingin bergabung langsung aja hubungi kami ke 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Untuk Instagram saya spill namanya RRI Pro 2 Atambua. Untuk Facebook sama RRI Pro 2 Atambua ya. Ditunggu partisipasinya. Ada yang gabung nih ya. Kita langsung aja respon dulu. Ini yang jauh-jauh ada Mbak Lara Purnamasari. Terima kasih. Aku mau izin request lagu dari Ariana Grande, Benci Karena Aku Membuatmu Mencintaiku. Itu aja kak. Ariana Grande, emang dia nyanyi lagu bahasa Indonesia? Waduh. Nah, kita coba cari tahu dulu, mungkin ini adalah terjemahannya kali ya. Oke, kira-kira apa judul yang sebenarnya dari Ariana Grande. Oke. Hate You For Making Me Love You. Nah, itu dia. Oke, karena lagunya udah di request, jadi kita tidak perlu berlama-lama, akan saya putarkan langsung buat Mbak Lara Purnamasari ya, yang selalu rajin dan ini pendengar yang paling setia. Aduh, paling rajin ya, setiap di program request selalu bergabung bersama kita. Jadi salam kenal buat yang baru saja gabung, jangan lupa disapa balik ya Mbak Lara Purnamasari. Okay. Nah, ini sudah saya siapkan lagu dari Ariana Grande nih yang di request tadi. Okay. Salah rupanya. Okay, kita cari yang benarnya dulu. Baik, untuk teman Pro 2 yang sudah siap-siap untuk menikmati suasana liburnya atau yang lagi enjoy di rumah, selamat menikmati aja. Udah, saya temukan lagunya, selamat mendengarkan. Ini dia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Memang si anak-anak itu enggak mungkin dia ngomong depresi, karena depresi itu apa? Terlalu tinggi kok. Tapi kita bisa
3: request lagu di Pro 2 Hitlist.
4: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu semua yang baru gabung lagi. Kita masih di Pro 2 Hitlist dan tadi beberapa lagu sudah saya hadirkan untuk kamu yang udah request. Bahkan beberapa lagu tadi spesial buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Terima kasih buat kesetiaannya hingga saat ini dan kita masih bareng-bareng sampai sore hari nanti. Oke, ini udah ada lagi yang gabung ya di Instagram. Coba kita lihat, ada satu DM yang masuk. Halo RRI Pro 2, terima kasih sudah menginformasikan Instagramnya. Jadi buat kamu yang udah gabung di Instagram, ini namanya Ida ya. Oke, Ida Nona. Oke. Nah, mau dengerin lagu dari punyanya Raim Laude, judulnya Menari-nari Kak. Terima kasih, semangat selalu Kak Ari. Ya, langsung tahu nih. Langsung tahu namanya ya. Oke, terima kasih. Pasti kenalan saya ini. Oke, juga terima kasih untuk Adit katanya, Mas Bro selamat pagi, selamat berjumpa kembali hari ini dengan saya Adit, ingin request lagu dari Shakira judulnya Zoo. Oke, baik Mas Adit, thank you banget untuk partisipasinya pagi ini. Dan rajin-rajin ya dengerin Mas Adit, kadang hilang-hilang gitu. Oke, sukses selalu Mas Adit, pasti sibuk banget. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Yang mau request, silakan. Ditunggu partisipasinya sampai di jam 12 siang. Jadi kamu bisa gabung di WhatsApp kami. Saya spill di 085137287493 ya. 085137287493. Nah ini karena sudah ada dua teman kita yang request, saya langsung kasih lagunya dulu. Shakira siap hadir buat kamu dengan Zoo. Setelah itu nanti baru ada Raim Laude dengan Menari-nari ya. Ini dia.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: saya bukan berusaha untuk menjadi pengusaha besar, tapi di sini saya punya latar belakang itu yang membuat saya untuk memilih jual terus. Awal viral itu ada satu teman dari MPK Lovers, kita duduk-duduk, beliau video lalu buat 2-3 minggu ke depan ada wartawan dari redaksi Koran Timur kontak saya, kakak ini, kakak jual jamu terus di kampung kok. Dia bilang iya, saya jual itu tiap hari. Lalu beliau bilang oke, nanti kita wawancara. Lalu dari redaksi Koran Timur buat itu baru viral itu. Pesan dari saya untuk teman-teman yang di Produa, untuk teman-teman yang di Nusa Tenggara Timur terutamanya, dan untuk teman-teman mahasiswa yang mau usaha tapi masih gengsi, teman-teman tidak boleh gengsi, karena saya punya pengalaman itu, lebih baik kita cipta kerja sendiri daripada kerja dengan orang lain. Dan pesan dari saya, tetap melangkah ke depan dan kita harus tetap berusaha selagi masih berdiri di kaki sendiri, jangan pernah gengsi. Saya bukan berusaha untuk menjadi pengusaha besar, tapi
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: hit list.
1: Oke, teman Pro 2 di Pro 2 Hit List masih ada saya Ari yang bakal hadirkan banyak sekali lagu-lagu buat menemani kamu siang hari ini. Dan tadi ada lagi yang gabung. Halo kakak, aku Noxy. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Udah tahu ya. Oke, lagi dong kak. Salamnya buat kak penyiar aja, kak Ari di sini ya. Salam kenal buat kamu juga Noxy. Dari saya Ari, untuk semua yang mendengarkan ini teman kita Noxy. Tadi ada Lara juga ya, penyiar. Semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik, lagunya ditunggu ya. Selena Grace bakal langsung hadir nanti buat kamu. Selain itu juga kita lihat di Facebook. Oh katanya kak Ari lagunya ikutan aja, cuma pingin ingatkan jangan lupa makan siang. Cie, asik. Makasih. Dari siapa ini? Dina ya. Oke, thank you Dina, selamat pagi. Nah untuk di WhatsApp lagi, oke belum ada ya. Baik, kita sebelum saya hadirkan lagu yang udah di request, saya punya beberapa kiat menarik buat kamu nih. Baru saja saya baca dan kayaknya ini memang penting untuk kita ketahui bersama. Jadi teman Pro 2, anak-anak muda sekarang itu kan gimana ya, kalau soal ngomongin soal romansa pasti ada aja ceritanya. Ada yang sedang menikmati hubungan, ada yang lagi mencari seseorang karena lagi jomblo, ada juga yang bilang aku gak butuh pasangan, asik. Tapi setiap malam tetap buka chat dan berharap ada notifikasi. Waduh. Jadi sebenarnya dalam hubungan yang dicari anak-anak muda sekarang itu cuma status sih kalau mau dibilang ya, status. Banyak yang lebih membutuhkan rasa nyaman, komunikasi, perhatian, gitu aja. Seseorang yang bisa menjadi tempat buat bercerita sebenarnya. Jadi kalau tidak punya pacar, tapi kalau ada yang bisa diajak buat komunikasi, ada yang kasih perhatian, ya kan? Dan ada yang bisa jadi tempat buat bercerita. Ya udah, gitu aja senyamannya. Jadi ibaratnya kayak teman tapi M gitu ya. Karena hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa sih yang paling sering menghubungi kita, tapi tentang bagaimana dua orang tuh bisa berinteraksi, saling menghargai, saling mendengarkan, tetap menjadi diri sendiri tanpa harus ikut-ikutan orang lain. Semua orang pada punya pacar, macam kamu enggak gitu kan. Enggak perlu. Jadi kalau sekarang teman Pro 2 lagi punya seseorang, ya lagi punya seseorang gitu, jangan cuma kasih perhatian lewat chat doang. Sesekali tanyakan juga, kamu hari ini baik-baik aja? Ya pasti jawabannya baik selalu lah, ya kan. Pertanyaan sederhana tapi bisa bikin berantem dan juga bisa bikin banyak arti. Oke, buat kamu yang lagi ada di fase ini, saya mau kasih lagu buat dinikmati dulu dari punyanya Eilid dengan Not Cut Anymore. Dan nanti juga akan ada lagunya Selena Grace, Sumpah Mati buat Noxy. Ini dia, selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

0: hit list.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Kembali lagi sama Bro 2 di Bro 2 Hitlist. Sudah beberapa lagu tadi saya hadirkan dan masih ada pesan-pesan yang baru saja gabung. Terima kasih buat Nata. Halo, selamat pagi Nata, apa kabar? Katanya halo RRI, selamat pagi Kak Ari, masih bisa ikutan request Kak? Masih dong. Ini mau dengar lagu dari Bernadia, Rabun Jauh. Oke, Rabun Jauh dari Bernadia. Ada enggak ya? Kayaknya ada deh. Oh, ada. Baik. Lagunya saya siapkan ya Nata. Thank you, selamat pagi. Dan juga satu lagi nih. Terima kasih untuk my bro Ivan yang juga selalu hadir ya, selalu setia. Pagi, Kakak. Putar kasih kita lagu dulu.

dari BTS, Swim. Wah, ini suka dengar lagu Korea juga nih anak. Swim dari BTS ya. Baik, terima kasih Ivan. Ini lagi di mana? Kayaknya lagi ngopi ya. Asik. Emang jam-jam segini udah waktunya pas banget buat bisa nikmati minuman kesukaannya. Untuk yang mau gabung, kita masih punya waktu setengah jam lagi. Silakan partisipasinya di 0851 3728 7493. Saya ulang, 0851 3728 7493. Oke, semua yang mau gabung bisa ke WhatsApp, bisa juga ke Instagram, atau juga bisa ke Facebook RRI Pro 2 Atambua. Baik, kita hadirkan dulu nih lagi yang udah diminta. Langsung aja, sudah ada lagu yang bakal hadir dari Bernadia dengan Rabun Jauhnya. Spesial buat semua yang lagi mendengarkan. Jangan kemana-mana.

0: ada saja saya punya uang banyak. Pasti hidup sonde kayak begini.
1: Hoi, menghayal apa lu nih? Menghayal uang turun dari langit kok.
0: Kis lu nih mengganggu sa. Ada 10 ribu kok. Kasih dua pakai beli nasi.
1: Ini yang membuat negara mencatat. Semakin banyak pengangguran model kayak begini, mau hidup enak tapi sonde mau kerja.
0: Kasian nih, coba pemerintah dong nih lihat kita yang pengangguran miskin tambah pini, baik.
1: Jadi lu pikir pemerintah hanya mau urus mengentaskan kemiskinan saja, Kak? Masih banyak yang harus dikerjakan. Kalau ke kau nih makan minum tidur bangun bajalan, sonde ada menghasilkan uang, nah jangan salahkan pemerintah. Daripada lu mondar-mandir dan itu motor sonde jelas, mending lu pi ojek dapat uang. Lu ojek di sebelah tuh motor 4 dengan hasil ojek bukan hasil tidur ke lu nih.
0: Hosa. Ih, sapi makan hasil ojek sa kalau begitu. Dah.
1: Dah.

0: belanjaannya 50.000 ya kak, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: babe.
1: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman produser, sampai terasa kita sudah hampir sampai di penghujung kebersamaan kita, dan thank you untuk semua yang lagi menikmati. Semoga di santai siang hari ini kamu lagi benar-benar enjoy bareng produser ya. Dan buat kamu yang udah nikmati kebersamaan kita juga sambil menikmati pekerjaannya, semoga sukses selalu dan tetap pastikan walaupun hari ini yang lainnya WFA, yang lainnya kerja, tetap harus produktif. Oke, saya akan terus menemani kamu, menjadikan ruang kerja kamu atau ruang aktivitas kamu menjadi tempat ternyaman ya kan. Pernah tidak sih kamu punya tempat yang begitu nyaman sampai rasanya itu pengen berlama-lama di situ? Kalau saya sering ya di kafe, tapi bisa jadi ada yang memilih kamar sendiri, ada yang sukanya di rumah nenek gitu kan. Ada yang sukanya itu di tempat tongkrongan seperti saya, tapi tidak bareng-bareng teman juga. Lapangan, pantai, tempat-tempat sederhana yang ada kenangannya mungkin. Karena sebenarnya tempat nyaman itu bukan selalu tentang tempatnya bagus dulu atau tempatnya harus mahal, tidak ya. Yang membuat sebuah tempat terasa spesial itu siapa yang pernah hadir di sana dan cerita apa sih yang pernah terjadi di sana. Apakah cerita tentang kenyamanan, tentang suasananya, tentang kebersamaannya atau keheningannya gitu kan. Ada tempat yang biasa saja bagi orang lain tapi begitu istimewa buat kita. Kenapa? Karena kita pernah menjadi saksi apa yang kita mau di situ. Jadi ada obrolan panjang atau tanpa obrolan, momen yang benar-benar hening, adem, tenang, sederhana yang sampai sekarang masih kita ingat gitu. Ya. Nikmati aja suasana siang hari ini dan Produa akan terus menemani kamu dimanapun dan kapanpun. Tetap dengerin RRI Produa FM Atambua.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu kembali lagi di Prodi FM dan siang hari ini kaitannya dengan apa ya, santai siang. Jadi di program santai siang ini ada banyak hal. Mau bahas tentang makan-makan, kulineran ya. Nah jadi geliat kuliner di Atambua memang lagi gila banget. Karena setiap malam minggu itu kamu tidak akan kekurangan pilihan ya untuk bisa menikmati berbagai jenis kuliner apa saja di Kota Atambua. Nah ini jadi salah satu ikon yang lagi dicari atau lagi sangat didambakan oleh masyarakat dan juga para pendatang di kota ini ya. Jadi tentu malam minggu di Kota Atambua bukan cuma soal jalan-jalan atau nongkrong bareng teman ya. Ada satu aktivitas juga yang ikut menghidupkan suasana kota, yaitu berburu kuliner. Begitu sore berganti malam, sejumlah titik kuliner mulai ramai. Aroma makanan dari lapak-lapak UMKM, warung makan, bahkan tempat nongkrong membuat suasana malam terasa lebih hidup. Jadi salah satu yang cukup menonjol adalah pasar malam UMKM Atambua di kawasan Simpang 5 yang rutin berlangsung hampir setiap malam minggu atau Sabtu malam. Di tempat seperti ini masyarakat bisa menikmati beragam pilihan makanan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Bagi pedagang, malam minggu juga menjadi kesempatan untuk bertemu lebih banyak pembeli dan memperkenalkan produk mereka. Jadi menariknya geliat kuliner malam tidak hanya terlihat di pasar malam juga. Sejumlah rumah makan dan tempat makan di Atambua juga tetap melayani pelanggan hingga larut malam. Artinya pilihan bagi warga yang ingin menghabiskan malam sambil menikmati makanan cukup beragam di Kota Atambua. Jadi kalau mau jalan-jalan di malam minggu, besok coba lihat, banyak banget pilihannya. Jadi tinggal mau nongkrong di mana dan mau nikmati makanan atau jenis minuman apa aja, komplit. Nah kuliner malam akhirnya bukan sekedar urusan perut ya. Ada interaksi antara penjual, pembeli, ada anak-anak muda yang berkumpul ya kan bersama teman, ada keluarga yang mencari makanan untuk dibawa pulang, ada juga pelaku UMKM yang terus menggerakkan roda ekonomi dari usaha kecil mereka. Jadi kalau bicara malam minggu di Atambua memang mungkin ini bukan lagi mau kemana ya, tapi malam ini mau makan apa gitu. Malam minggu itu mau makan apa gitu. Dan yang paling penting, kalau ketika jajan di tempat kuliner lokal, kita juga bukan cuma mendapatkan makanan enak, tapi juga ikut memberikan ruang bagi usaha-usaha kecil di Kota Atambua untuk terus berkembang. Mari kita support selalu, kita dukung UMKM di Kabupaten Belu biar terus bertumbuh dan berkembang sampai benar-benar semua orang menjadi kaya raya ya, kaya berjamaah. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di santai siang dan bakal bahas tentang informasi seputar UMKM.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Zaman kian modern ini membuat modus kejahatan pun semakin berkembang. Lindungi data pribadi Anda. Berikut ini cara melindungi data pribadi menurut SafeNet. Pertama, hindari mengunggah data pribadi di internet karena rentan disalahgunakan. Kedua, periksa keamanan akun dengan mengeceknya melalui periksadata.com. Ketiga, lindungi akun dengan kata sandi yang kuat. Keempat, aktifkan autentikasi 2-faktor atau 2FA pada bagian keamanan. Kelima, pisahkan email untuk bekerja dengan kebutuhan lain seperti hiburan atau belanja. Keenam, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi public.

Agatama Pro 2 masih tentang UMKM ya. Jadi kita patut berbangga karena UMKM saat ini mereka udah memiliki wadah atau tempat di mana mereka bisa apa ya, mengembangkan profesi atau karir mereka sebagai pengusaha atau wirausaha gitu. Jadi UMKM di sini ada banyak macam nih, ya kan? Ada banyak macam dan ragamnya gitu. Kira-kira bagaimana sih mereka bisa bertumbuh dan bagaimana sih mereka memiliki ide untuk bisa memulai? Pasti dari teman-teman UMKM terdahulu yang mereka sudah membuktikan bahwa menjalankan usaha sendiri itu juga ternyata luar biasa, walaupun hanya di kota kecil ya. Nah, menariknya pilihan kuliner yang ditawarkan saat ini itu cukup beragam. Kemudian selain kuliner juga banyak UMKM yang lain, dan tentu kalau di sini ada banyak usaha seperti tenun atau kerajinan lokal, itu biasanya menyediakan atau menjual kain tenun ya, selendang, tas atau produk berbahan tenun. Terus ada fashion juga, ini menyediakan pakaian, aksesoris, bahkan produk-produk fashion yang mengangkat identitas lokal. Dan yang UMKM yang tidak kalah ramai pasarnya adalah jasa kecantikan. Benar, seperti teman-teman dari perhias wajah di salon, barbershop, make up artis, dan jasa perawatan. Ini juga lagi apa ya, up banget ya di kota Tambua. Dan yang sangat populer saat ini juga adalah jasa kreatif seperti fotografi, videografi, desain grafis, percetakan, bahkan pembuatan konten kreator. Itu semua udah mulai bergerak nih menuju ke arah yang lebih baik, lebih maju. Dan tentu ada yang baru saja mulai di apa ya, dicari pasarnya, dicari marketnya, gimana nih bisa bertumbuh. Walaupun mungkin di kota Tambua belum ada, tapi diyakini bahwa pertumbuhan atau perputaran ekonomi di Tambua itu sangat masif sekali. Makanya tidak meragukan, usaha apapun bisa dicoba di kota ini sebagai daerah perbatasan yang sangat apa ya, erat budayanya dengan negara tetangga kita, Timor Leste. Jadi setiap hari kita bakal ketemu nih dengan turis-turis dari Timor Leste yang hampir memenuhi kota Tambua. Luar biasa. Jadi silakan dicoba apapun usahanya, pasti bakal membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Kita masih di Santai Siang dengan beragam informasi UMKM.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM ini banyak sekali informasi yang akan kita peroleh juga ya dari teman-teman UMKM, dan ini sudah kami kami ambil pesan-pesan penting bagaimana menginspirasi anak-anak muda, para pendengar teman Pro 2 untuk bisa berkreasi lewat usaha mandiri atau UMKM. Biasanya ada yang kendala di modal, ada juga yang karena memiliki hobi atau memiliki bakat dasar, akhirnya berangkat dari bakat ini bisa memulai sebuah usaha. Salah satunya seperti usaha Es Sultan. Usaha Es Sultan yang digagas atau dijalankan oleh Titin Abainpah. Kenapa sih Titin bisa memilih namanya? Tentu memiliki makna tersendiri ya. Jadi kenapa sih Es Sultan ini menjadi sebuah nama dari usaha milik Titin?
2: Kalau untuk namanya sendiri, kenapa memilih nama Es Sultan? Biar beda, biar kedengarannya unik juga. Terus kalau pas ditanya, ini jualan es apa? Es apa? Namanya Es Sultan. Jadi kayak banyak orang yang terpengaruh dari kalimat Sultan itu. Jadi mereka kayak kepo dan akhirnya kayak, oh ayo kita pergi coba bagaimana sih rasa esnya itu. Kalau yang membedakan paling dari segi rasa ya kak. Karena kita kan punya bahan tersendiri. Kita olah sendiri. Terus dari segi rasa ya paling itu sih yang membedakan dari es yang lain. Untuk resepnya kita racik sendiri kak. Kalau untuk itu sih saya selalu mempertahankan kualitas yang saya punya kak, dari sisi rasa terus tampilannya juga. Selebihnya saya serahkan ke Tuhan kak.
1: Oke, selebihnya serahkan ke Tuhan ya. Sementara ada juga yang benar-benar mencoba untuk membuang gengsi. Supaya apa? Untuk menjemput cuan. Nah ini dia. Jadi tentu untuk memulai suatu usaha pasti butuh modal, seperti kata Junel Sandro Sinlay.
3: Untuk modal awal kakak, jujur hari ini awal-awal itu hanya modal nekat saja duluan. Karena betul tidak pakai modal yang besar kakak. Awal mula itu kakak, dari kan pertama jualan keripik dulu, kumpul modal dari situ. Nah, so ne tahu modal awal berapa, cuma hanya modal nekat duluan. Terus ada uang seadanya, oh pakai beli ini saya dulu. Awal mula meyakinkan diri sendiri kalau so ne gengsi. Jadi di saat mulai itu kakak, ya kembali lagi kakak, dengan kebutuhan yang begini besar, anak pertama lagi juga. Soalnya mungkin kasih susah orang tua, memang tanggung jawabnya orang tua untuk ketong, cuman kembali lagi sudah besar. Jadi kalau bisa apa ya, bisa cari uang sendiri ya bisa, ayo cari sendiri ya. Jadi dari situ mulai kalau di saat gengsi mau ikut-ikutan orang kakak, soalnya bisa, kebetulan bukan orang ada juga. Jadi kalau mau gaya atau mau ikut-ikutan gengsi ya sudah, ketong akan stuck begitu saja. Jadi memutuskan diri, buang itu rasa malu. Kalau cari uang sendiri, cari uang. Kalau lu gengsi, lu malu, lu soalnya ada uang, lu soalnya ada apa-apa. Jadi buang itu rasa. Untuk modal awal kakak.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Nah itu dia. Jadi ada ungkapan dari teman-teman UMKM bahwa modal awal itu salah satunya adalah harus memiliki motivasi yang tinggi, seperti kata Junel Sandro Jinlay tadi. Nekat ya, awalnya adalah nekat dulu. Dan kalau udah nekat berarti tidak pandang bulu, entah itu mau dibully, mau dibilang apa, tidak jadi masalah. Buang gengsi, karena kalau gengsi kamu tidak mendapatkan apa-apa, kata Jurnal ya. Jadi hanya stuck sampai di situ aja. Kalau tidak ada niat, tidak mau berusaha dan hanya berlipat tangan, wah bahaya. Jadi harus ada dorongan, ada motivasi yang kuat untuk bisa memulai sebuah usaha apapun itu, meski dengan modal sederhana atau modal yang kecil. Oke, itu dia beberapa informasi menarik ya tentang UMKM. Dan kita akan beralih ke informasi olahraga saat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Teman Produa, masih lagi di Santai Siang dan sekarang kita akan beralih ke info olahraga ya. Nah, teman Produa, kita mulai dari olahraga yang selalu punya tempat spesial di hati masyarakat Indonesia, apalagi kalau bukan bulu tangkis. Nah, dari lapangan bulu tangkis kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India, perjuangan wakil merah putih masih berlanjut. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah melewati pertandingan 3 game melawan pasangan Korea Selatan. Di sektor tunggal putra ada Alwi Farhan yang juga berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan wakil tuan rumah India, Ayush Sethi. Dan sementara itu langkah putri Kusuma Wardani harus terhenti ya di babak 16 besar. Jadi hari ini ada 5 wakil Indonesia yang akan berjuang memperebutkan tiket semifinal. Jadi kita tunggu aja siapa saja yang akan terus melaju membawa nama Indonesia. Oke, jangan kemana-mana dan nantikan informasi olahraga lainnya di Produa FM.
2: Semoga rumah selalu bakal dalam hidup, tidak diretas

rumah. Semoga rohku selalu bekal dalam hidup, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hidup, tidak diretas oleh umat luar jaringan.

0: Halo sayang.
1: Iya, aku udah gak apa-apa kok.
0: Besok mau jalan?
1: Boleh.
0: Oke, see you besok ya.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Halo,

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Teman berdua, masih ada lagi informasi olahraga buat kamu yang pengen update info terkini. Tadi sudah ada info bulu tangkis, kita beralih lagi ke info olahraga voli. Nah, kita fokus ke timnas voli putri Indonesia ya. Jadi timnas voli putri Indonesia juga sedang menjalani perjuangan di ajang AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026 di Cina. Nah, Indonesia membawa 14 pemain dan tergabung di Pool B bersama Thailand, Kazakhstan, dan Australia. Persaingan tentunya tidak mudah karena Indonesia harus menghadapi tim-tim kuat dari Asia. Tapi justru disinilah kesempatan para pemain Indonesia untuk menunjukkan kemampuan dan membawa nama merah putih di level kontinental. Jadi buat teman pro 2 yang suka voli, jangan lupa terus pantau perjuangan timnas putri kita. Oke? Masih ada lagi info olahraga lainnya, masih mau tahu info terupdate-nya? Jangan kemana-mana, dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: "Selamat datang, muridku." Katakan, "Apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?"
1: "Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya."
0: "Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis."
1: "Apa itu, guru?"
0: "Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah."
1: "Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?"
0: "Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini."
1: "Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini."
0: Rasakan jurusku ini.
1: Eh,

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Oke, teman Produa, selanjutnya kita akan beralih ke agenda olahraga nasional, di mana kita bakal melihat bagaimana persiapan Asian Games 2026 ya. Dan terakhir kita lihat persiapan Indonesia menuju salah satu ajang olahraga terbesar di Asia. Indonesia dipersiapkan mengirim 432 atlet dari 35 cabang olahraga untuk tampil di Asian Games 2026. Berbagai cabang olahraga nasional kini mulai mematangkan persiapan, termasuk sejumlah kompetisi dalam negeri yang menjadi ajang untuk mengukur kemampuan sekaligus mencari atlet potensial. Salah satunya adalah Indonesia Pingpong Liga 2026 yang grand finalnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 sampai 30 Agustus. Jadi perjuangan olahraga Indonesia bukan hanya soal pertandingan hari ini, tetapi juga bagaimana mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk menghadapi panggung Asia. Jadi teman Produa, ayo mari kita tetap mendukung olahraga Indonesia dan pastikan merah putih di lapangan semangatnya sampai ke kita semuanya. Jangan kemana-mana dan jangan beralih dulu dari frekuensi kamu. Kita masih akan di Santai Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi di pukul 14 akan ada beragam informasi entertainment. Jadi buat kamu yang ingin tahu informasi seputar artis idola kamu, dengarkan Produa RRI, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
7: Ooh, that shit attract. I fuck with you, girl.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

dan inisiatif virus atau warga timur Alvin Ari Wijayanto

isu penting yang juga bisa memberikan sinyal.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: 92,2 FM. Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Oke, sama Pro 2 masih lagi di Rantai Siang dengan informasi entertainment. Kini kita akan hadirkan lagi informasi tentang musik. Ada festival musik, ada juga informasi tentang berbagai polemik di dalam kehidupan para selebriti ya. Oke, nah kita mulai dengan informasi musik. Jadi teman Pro 2, kita masuk ke dunia entertainment tanah air, bahas kabar yang lagi ramai tentunya sayang kalau dilewatkan. Mulai dari Syakir Daulay. Ada apa dengan Syakir Daulay? Aktor sekaligus penyanyi ini baru saja merilis single terbarunya berjudul Menembus Langit. Lagu ciptaan Robby Geisha ini membawa cerita tentang kehilangan, kerinduan, harapan, dan juga keteguhan hati. Jadi dari judulnya saja ini memang udah terasa sekali nih teman Pro 2. Ini kayak lagu yang memang cocok didengarkan ketika malam-malam, lampu kamar redup gitu kan, terus tiba-tiba ingat seseorang. Aduh. Tapi bukan berarti harus baper juga. Tidak harus baper ya teman Pro 2. Kadang-kadang musik memang punya cara tersendiri untuk membawa kita kembali ke sebuah cerita. Jadi buat kamu yang penasaran dengan karya terbaru Syakir Daulay, Menembus Langit, mungkin bisa masuk playlist terbaru kamu hari ini ya. Lagunya kira-kira seperti apa? Akan saya hadirkan langsung buat kamu. Ini dia, sebuah lagu baru dari Syakir Daulay, Menembus Langit.

0: manusia menjelang sore. Apa kabar? Ngopi dulu kemarin jelas.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
0: Oke, 1, 2, 3, kawan semuanya. Selamat sore, Obrigado para.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih kaitannya dengan info musik, di mana ada kabar tentang Weekend ya. Weekend ini ada Cherry Pop ya, ada Cherry Pop 2026 yang siap digelar pada 22 dan 23 Agustus besok dan lusa ya. Nah, festival musik ini menghadirkan banyak nama yang sudah tidak asing lagi di telinga penikmat musik tanah air. Ada Malik and the Essentials, ada NDX AK, ada Juicy Luisi, ada Eat Gitaf, ada Sal Priyadi, Nadina Miza, The Adams, Reality Club, sampai dengan The Sigit. Jadi kebayang dong, dua hari banyak musisi dan playlist yang biasanya cuma kita dengarkan lewat headset doang, sekarang bisa dinikmati langsung di atas panggung. Buat kamu yang mau datang ke sana, jangan cuma sibuk bikin story ya. Sesekali simpan HP, nikmati musiknya, dan biarkan lagu favoritnya jadi kenangan yang benar-benar kamu rasakan. Tapi kalau dari Atambo ke sana lumayan ya. Untuk besok semoga bisa dapat tiketnya. Oke, Cherry Pop 2026 siap bikin akhir pekan semakin ramai. Dan Tambang Pro 2, ada satu lagi kabar entertainment yang tidak kalah menarik. Penyanyi tenor dunia Andrea Bocelli. Nah, Andrea Bocelli dijadwalkan hadir di Indonesia dalam rangkaian tur peringatan 30 tahun album Romansa. Yang menarik adalah Andrea Bocelli akan tampil dalam dua konser di Indonesia. Pertama di Candi Borobudur pada 31 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan lagi di Jakarta International Expo Kemayoran pada tanggal 3 November 2026. Ini menjadi kabar spesial buat para pecinta musik klasik dan vokal internasional. Bayangkan menikmati suara Andrea Bocelli dengan latar Candi Borobudur. Kayaknya ini jadi perpaduan musik dan suasana yang bisa jadi pengalaman luar biasa ya. Jadi Teman Pro 2, dari musik lokal sampai musik dunia, di dunia entertainment Indonesia memang selalu punya cerita baru. Oke, tetap stay tune karena setelah ini masih ada lagi musik pilihan buat menemani aktivitas kamu di edisi menjelang akhir pekan siang ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: ada saja saya punya uang banyak, pasti hidup sonde kayak begini.
1: Hoi, menghayal apa lu nih? Menghayal uang turun dari langit kok.
0: Kis lu nih mengganggu, sa. Ada 10 ribu kok, kasih dua pakai beli nasi.
1: Ini yang membuat negara mencatat. Semakin banyak pengangguran model kayak begini, mau hidup enak tapi sonde mau kerja.
0: Kasian nih, coba pemerintah dong nih, lihat kita yang pengangguran miskin tambah pini, baik.
1: Jadi lu pikir pemerintah hanya mau urus mengentaskan kemiskinan saja, Kak? Masih banyak yang harus dikerjakan. Kalau ke kau nih makan minum tidur bangun bajalan, sonde ada menghasilkan uang, nah jangan salahkan pemerintah. Daripada lu mondar-mandir dan itu motor sonde jelas, mending lu pi ojek dapat uang. Lu ojek di sebelah tuh motor 4 dengan hasil ojek bukan hasil tidur ke lu nih.
0: Hosa. Ih, sapi makan hasil ojek sa kalau begitu. Dah.
1: Dah.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Oke, 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore ya, teman Pro 2. Oke, tahu enggak sih teman Pro 2, pemuka agama Buddha atau Tibet yaitu yang lama ya, Yongyi Mingyu Rinpoche, digambarkan sebagai pria paling bahagia di dunia nih, teman Pro 2. Wah, ada aja ya. Nah, julukan yang diberikan oleh para ahli saraf dan sejumlah media itu tidak sembarangan. Mingyur ini memang memegang sejumlah prinsip hidup yang membuatnya bahagia. Mingyur mengatakan bahwa kebahagiaan abadi tidak datang dari kekayaan, kenyamanan, atau menghindari perasaan negatif. Sebaliknya, ya, kebahagiaan adalah kemampuan untuk melatih pikiran dalam menerima perubahan, menghadapi emosi, dan mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Nah, setidaknya ada 7 prinsip dan cara hidup yang dipegang oleh Mingyur, melansir dari VN Express. Nah, yang pertama adalah berhenti terus-menerus mengejar kenyamanan menurutnya. Saat bosan melanda, banyak orang mencoba mengalihkannya dengan makanan, kopi, hingga media sosial. Pengalihan itu dipilih untuk melarikan diri dari rasa tidak nyaman. Tapi bagi Mingyur, upaya untuk melawan emosi negatif bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Misalnya, alih-alih menggulir layar ponsel saat merasa gelisah, seseorang dianjurkan untuk menyingkirkan ponsel dan merasakan kegelisahan itu. Terus-menerus mencari rangsangan baru dan hanya akan memperdalam emosi negatif, katanya. Jadi mungkin selesaikan, nikmati perasaan itu ya. Jangan cari kenyamanan aja gitu. Kalau ada masalah, ada sedih, gelisah, menikmati aja gitu menurutnya. Yang kedua adalah membiasakan diri dengan perubahan. Jadi menurut Mingyur, seseorang tidak perlu mengalami krisis hidup untuk belajar beradaptasi. Nah, perubahan kecil dari rutinitas seperti mengambil rute pulang yang berbeda secara bertahan dapat mengajarkan pikiran untuk lebih tenang menghadapi ketidakpastian dan perubahan. Yang ketiga adalah melatih pikiran. Dalam Buddhisme Tibet, pelatihan mental dilakukan melalui 3 elemen, yaitu pandangan, meditasi, dan penerapan. Pandangan mengacu pada cara orang memahami diri mereka sendiri dan orang lain. Meditasi membantu seseorang menjadi lebih sadar, sementara penerapan berarti mengubah kesadaran menjadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian, nyatakan rasa syukur secara spesifik ya. Menurut Mingyur, teman Pro 2, rasa syukur menjadi lebih bermakna saat seseorang fokus pada pengalaman konkret daripada pernyataan samar tentang apa yang mereka hargai. Alih-alih mengucap syukur atas kehidupan, kamu disarankan untuk bersyukur ya atas hal-hal sepele seperti rasa nyaman, duduk di kursi favorit. Memperhatikan detail-detail kecil membantu seseorang menarik sumber-sumber kepuasan yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Udah kamu lakuin? Masih ada nih beberapa prinsip dan cara hidup yang dipegang oleh pemuka agama Buddha Tibet, Yongyi Mingyu Rinpoche ini. Kita bakal lanjutin bahasannya ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Sore ceria di Pro2 FM.

Bahasa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMA Kasurya Attambua, dan TBM Oan Lidak. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu.

0: Menyalakan mimpi, menorehkan prestasi. Di Tanah Timor, tempat mimpi tumbuh bersama harapan, ada langkah-langkah muda yang tak gentar menantang masa depan. Dengan keringat sebagai perjuangan, doa sebagai kekuatan, dan kegigihan sebagai cahaya perjalanan. Di SMK Chartindes Atambua, setiap pelajar bukan hanya belajar tentang ilmu dan keterampilan, tetapi juga belajar bahwa keberhasilan lahir dari keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk bertahan, dan semangat untuk bangkit setiap kali jatuh. Karena prestasi bukanlah tentang siapa yang berjalan paling cepat, melainkan tentang siapa yang harus melangkah meski jalan penuh rintangan. Dari mimpi yang dinyalakan, lahir langkah yang diperjuangkan, dan dari kegigihan yang tak pernah padam, terukirlah prestasi yang membanggakan. Halo, halo Sobat Lensa Jurnalis Pelajar. Apa kabar semuanya? Oke, semoga hari ini, sore hari ini tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tetap bangga menjadi generasi muda. Oke. Ya, kembali lagi bersama saya Wina di RRI Pro 2 Atambua dalam program Lensa Jurnalis Pelajar. Nah, Sobat Pelajar, hari ini kita punya cerita yang seru sekali. Kita akan ngobrol tentang prestasi membanggakan dari siswa-siswi SMK Chartindes Atambua dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Belu. Ya. Dan prestasinya bukan cuma satu. Ya, ada juara satu lomba tari kreasi CBP Rupiah dan juara tiga lomba gerak jalan putra. Wah, kalau sudah bicara prestasi begini, pasti ada cerita perjuangan, latihan, keringat, bahkan mungkin drama-drama kecil di baliknya. Ya, hari ini sudah hadir dua orang yang akan membagikan ceritanya kepada kita. Yang pertama ada Jendri dari tim Gerak Jalan. Halo Jendri.
1: Halo Kak Wina dan Sobat Lensa Jurnalis Pelajar Pro 2 Atambua. Senang sekali bisa hadir di sini.
0: Ya, ya, kelihatannya masih grogi ya. Pertama kali ya Jendri ya?
1: Iya, Ibu. Ya.
0: Tidak apa-apa ya. Nanti perlahan-lahan moodnya dibangun ya biar nanti yang dengar juga nyaman dengarnya. Jadi jangan Kak Jendri tidak kedengaran grogi. Oke. Semangat ya. Ya. Ya. Semangatnya seperti semangat berjuang di gerak jalan ya. Ya. Yang kedua ada Yora dari tim tari kreasi yang berhasil membawa pulang juara satu lomba tari kreasi CBP Rupiah. Halo Yora.
2: Halo Kak Wina, halo sobat Lensa Jurnalis Pelajar. Senang bisa ngobrol di sini.
0: Ya. Dua-duanya cukup ceria ya. Berarti hari ini RRI aman ya. Ya. Tidak ada yang tegang ya. Ya, kita mulai dari Jendri dulu nih Jendri. Ya, boleh dong ceritakan sebenarnya seperti apa sih persiapan tim Gerak Jalan Putra dari SMK Chartindes sebelum mengikuti lomba?
1: Persiapannya cukup panjang Kak. Kami latihan bersama mulai dari kekompakan barisan, langkah, aba-aba, dan fisik. Kadang latihannya cukup melelahkan, tetapi dilakukan bersama-sama. Teman-teman terasa lebih seru.
0: Oh iya, seru ya. Ini apa, ini skrip atau dari perasaan sendiri Jendri?
1: Ya, Ibu.
0: Oh, dari perasaan sendiri ya. Ya. Oke, ya ini menarik ya. Kalau latihan bersama itu pasti ada kemungkinan ya ada tambah semangat atau tambah banyak bercandanya Jendri. Jujur nih Jendri, jujur. Selama latihan banyak seriusnya atau bercandanya?
1: Sebenarnya dua-dua Kak.
0: Oh, dua-dua. Coba diceritakan sedikit, dibagi sedikit.
1: Tetapi kalau sudah kami lakukan bersama-sama, kami tetap fokus.
0: Ya, oke. Ya, oke. Ya harus tetap fokus itu baru tim Gerak Jalan Putra ya. Anak SMK Chartindes harus tetap fokus saat latihan. Kalau bercanda-bercanda, ya kalau yang fokus ya harus tetap fokus. Ya, kalau boleh tahu apa nih tantangan yang paling berat selama persiapan gerak jalan ini?
1: Yang paling berat mungkin menjaga kekompakan, karena semua karena satu salah dalam barisan semua juga ikut salah.
0: Oke. Berarti benar ya Jendria, dalam gerak jalan itu bukan cuman soal siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana semua bisa bergerak sebagai satu tim ya.
1: Betul
0: ya, Kak. Iya. Oke. Nah, ini kita akan ke Yora berikutnya, tapi setelah yang satu ini.

0: Jurnalis Pelajar.
1: Lensa, Jurnalis Pelajar.

0: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Ya, kembali lagi bersama saya dan dua adik-adik saya. Kita sekarang ke Yora ya. Ya. Yora, selamat ya sudah juara satu lomba tari kreasi CBP Rupiah. Yora, apa yang pertama kali kamu rasakan saat pengumuman juara satu?
2: Pastinya senang sekali, Kak. Kami juga tidak menyangka kami bisa mendapatkan juara satu. Itu rasanya kerja keras kami itu terbayar.
1: Oke. Tapi CBP Rupiah sendiri itu apa sih, Yora? Mungkin ada yang dengar tapi tidak tahu apa itu CBP Rupiah. Apa itu kepanjangannya? Masih ingat tidak?
2: Cinta, paham, bangga, rupiah.
1: Iya, betul. Jangan sampai ikut lomba terus tiba-tiba lupa ikut lomba. Lupa apa artinya CBP Rupiah. Oke. Ya, pastinya seru sekali ya, Yora ya. Juga tidak mungkin menyangka kalau bisa mendapatkan juara satu. Rasanya semua ya, semua latihan kerja kerasnya terbayar ya. Ibu lihat sendiri, menyaksikan sendiri setiap hari latihannya seperti apa. Bagaimana perasaannya, Yora?
2: Deg-degan, apalagi pas dengar dipung juara ternyata dapat juara satu.
1: Oke. Ya. Ah, nah kalau sebelum tampil biasanya ada ritual khusus tidak? Misalnya doa bersama atau teriak-teriak penyemangat atau ada yang sibuk cari bedak karena takut kelihatan pucat kah atau lipstiknya belum di touch up atau gimana, Yora?
2: Biasanya tuh kami berdoa dulu dan saling menyemangati.
1: Iya. Ah, iya, kemarin kan sebelum tampil kan berdoa ya sama Bapak Kepala ya.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Nah, itu yang paling penting ya. Penampilan boleh maksimal, tapi hati juga harus tenang ya. Menurut kamu, Yora, apa yang membuat tim kalian bisa mendapatkan juara satu?
2: Menurut saya itu ada karena kekompakan, karena latihan yang rutin, terus kami berusaha menikmati setiap gerakan.
1: Jadi bukan cuma hafal gerakan saja, tapi juga harus membawa energi dari tarian itu sendiri ya.
2: Betul, Kak.
1: Oke, sekarang kita kembali ke Jendri ya. Ya, Jendri. Oh ya, Jendri dan Yora juga boleh ya. Selama latihan pasti ada dong yang kejadian-kejadian lucu atau momen-momen yang paling diingat.
3: Ya, ada, Kak. Kadang ada teman yang langkah salah atau mendengar apa-apa salah, teman yang lain tertawa.
1: Jendri pemimpin barisan ya?
3: Iya. Ya.
1: Jendri sendiri apa ketawa juga?
3: Iya.
1: Oke. Okay, kalau salah biasanya satu tim ikut, semuanya ikut tertawa.
3: Iya.
1: Ya. Tapi ada evaluasi lagi tidak, misalnya itu diperbaiki seperti apa?
3: Setelah teman-teman tertawa, kami setelah itu kami evaluasi lagi.
1: Ya, pelatihnya siapa sih, Bu? Kepo.
3: Pelatih Pak Jeffrey dan Pak Ferry.
1: Pak Ferry. Kalau Yora pelatihnya siapa?
2: Pak Ferry.
1: Oh ya, Pak Ferry ini sering-sering ini ya, di mana-mana ya. Si Pak Ferry ini mau ditari, mau digerak jalan, dinyanyi ya. Nanti perlu diundang ke RRI Pro 2 Tambuan nih kayaknya nih. Ya. Kalau Yora menurut kamu bagaimana saat proses latihan itu ada kejadian-kejadian yang lucu?
2: Ada, itu ada yang lupa gerakan, ada yang lupa posisi. Tapi justru di situ kami sering latihan untuk mentes kekompakan.
1: Ya, berarti ternyata di balik prestasi yang terlihat keren di panggung, ada juga cerita-cerita kecil yang membuat perjalanan kalian semakin berkesan ya. Iya. Oke. Jendri, menurut kamu apa arti juara tiga gerak jalan dari tim SMK Cartintas atau Mua?
3: Bagi kami, ini bukan hanya tentang mendapatkan piala, tetapi tentang pengalaman, kerjasama, disiplin, dan rasa bangga karena bisa membawa nama sekolah.
1: Ya, bagus sekali ya. Yora, kalau bagi kamu sendiri apa arti juara satu ini?
2: Bagi saya ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan latihan bersama bisa menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Dan tentu saya ingin berprestasi ini menjadi motivasi untuk bisa berkembang.
1: Ya. luar biasa ya. Jadi sobat Lensa Jurnalis Pelajar, dari cerita Jendri dan Yora kita bisa belajar bahwa prestasi tidak datang secara instan ya. Ada latihan, ada lelah, ada salah gerakan juga, ada salah langkah, mungkin ada sedikit drama juga, tapi semuanya bisa menjadi bagian dari proses menuju keberhasilan. Oke. Sekarang saya nih mau masing-masing dari Yora, dari Jendri untuk memberikan pesan untuk teman-teman pelajar yang mungkin saat ini sedang mengejar prestasi. Dari Jendri dulu.
3: Jangan takut mencoba. Kalau kita punya kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Tetap disiplin, latihan, dan jangan mudah menyerah.
1: Mantap. Yora, gimana?
2: Kalau dari saya, jangan minder dengan kemampuan sendiri. Terus belajar dan berlatih. Karena tidak pernah sejauh apa kemampuan kita kalau tidak mencoba.
1: Oke, keren sekali ya. Sobat Lensa Jurnalis Pelajar, dicatat ya ini pesan-pesan atau tips-tips dari kakak-kakak yang sudah berprestasi ini. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, dan jangan cepat menyerah. Karena bisa jadi prestasi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba hal kecil. Oke, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya. Terima kasih banyak untuk Jendri dan Yora yang sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sekali lagi, selamat untuk siswa-siswi SMK Chartintes atau buat tepuk tangan dulu dong. Ya, juara 1 lomba tari kreasi CBP Rupiah dan juara 3 lomba gerak jalan putra. Ya, semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama sekolah serta Kabupaten Belu. Ya. Dan untuk Sobat Lensa Jurnalis Pelajar, dimanapun kalian berada, ingat kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan kemenangan, ya, tetapi juga tentang berani bermimpi, berani mencoba, dan terus bergerak maju. Ya, saya Wina, pamit undur diri dulu. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap percaya diri, dan jangan lupa prestasi hari ini adalah langkah menuju mimpi yang lebih besar. Ya. Sampai jumpa di Lensa Jurnalis Pelajar RRI Pro 2 Atambua. Salam pelajar.
2: Salam pelajar merdeka.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak gausi.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

They said we couldn't do it.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, teman pro 2. Nah, rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang sifatnya tetap ya. Kalau saat ini kamu merasa kurang percaya diri, teman pro 2 ada beberapa cara menjadi orang yang lebih percaya diri yang bisa kamu coba. Mulai dari menjaga kesehatan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, ataupun belajar mengatakan tidak. Nah, kepercayaan diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor: kebiasaan sehari-hari, lingkungan pertemanan, pengalaman hidup, hingga cara seseorang memandang dirinya sendiri dapat membentuk tingkat kepercayaan diri ya. Kabar baiknya, meningkatkan rasa percaya diri tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten juga bisa membantu membangun pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Sebaiknya, beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru bisa membuat seseorang semakin meragukan kemampuan dirinya. Nah, jadi dilansir dari Very Well Mind, ada cara nih buat menjadi orang yang lebih percaya diri yang bisa dicoba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pilih lingkungan yang positif ya. Lingkungan punya peran penting dalam membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Berada di lingkungan yang positif bisa memberikan dukungan sekaligus mendorong seseorang untuk berkembang. Sebaliknya, lingkungan yang toksik bisa perlahan mengikis rasa percaya diri. Alih-alih memberikan dukungan, lingkungan seperti ini justru bisa membuat seseorang merasa diremehkan atau tidak cukup baik. Karena itu, tidak ada salahnya mengevaluasi kembali lingkungan pertemanan maupun pekerjaan ya. Berada di sekitar orang-orang yang menghargai dan mendukung kamu itu bisa membantu membangun kepercayaan diri. Nah, yang kedua adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain, gitu kan. Nah, sering ya kita membandingkan diri dengan orang lain, gitu kan. Apalagi sekarang tuh zaman media sosial, gitu, kita lihat pencapaian orang lain melalui media sosial. Namun kebiasaan ini justru bisa membuat seseorang semakin meragukan diri sendiri. Setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan kondisi yang berbeda. Karena itu pencapaian orang lain tidak seharusnya menjadi tolak ukur untuk menentukan nilai diri sendiri. Daripada terus membandingkan diri, cobalah melihat perkembangan diri dari waktu ke waktu. Fokus pada hal-hal yang sudah berhasil dicapai dan bisa membantu membangun kepercayaan diri secara perlahan. Yang ketiga adalah belajar bersyukur ya, teman pro 2. Jadi bersyukur itu bisa membantu seseorang lebih menghargai apa yang sudah dimiliki dan dicapai. Kebiasaan ini juga bisa mengurangi dorongan untuk terus mencari validasi dari orang lain. Ketika lebih fokus pada hal-hal positif dalam kehidupan sendiri, seseorang bisa memiliki pandangan yang lebih sehat terhadap dirinya. Rasa percaya diri pun bisa tumbuh karena penilaian terhadap diri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengakuan orang lain. Dan yang berikut adalah jaga kesehatan ya. Jadi menjaga kesehatan juga menjadi salah satu cara untuk mendukung rasa percaya diri. Pola makan seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, ini bisa membantu menjaga kondisi tubuh sekaligus mendukung kesehatan mental. Ketika tubuh terasa lebih bugar dan pikiran lebih tenang, seseorang biasanya akan lebih siap menjalani berbagai aktivitas. Perasaan itu bisa menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Udah bisa lebih percaya diri? Masih ada nih beberapa cara lain ya, teman pro 2. Kita bakal lanjutin bahasannya tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

lagi dengerin Sore Ceria.

Oke, teman Pro2, kita masih di sore ceria Pro2 FM. Ya, gimana cara untuk menjadi orang yang lebih percaya diri versi Very Well Mind. Tadi udah kita bahas yang pertama, pilih lingkungan positif, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, belajar bersyukur, jaga kesehatan. Yang berikut adalah bersikap baik kepada diri sendiri gitu. Jangan mudah menyalahkan diri sendiri, ya kan? Kemudian menghadapi ketakutan dengan berani, dan jangan takut mengatakan tidak kalau memang kamu tidak mampu untuk menghadapi atau melakukan sesuatu. So, semoga bermanfaat ya.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2
2: FM. Karena itu, pendidikan kepemimpinan tidak hanya diberikan melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan. Para pemimpin mampu menunjukkan sikap jujur, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil keputusan yang benar. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ia berharap generasi yang terbentuk dapat lebih persiapkan menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga berkarakter, moralitas, dan
3: dialog dini.

0: Rufian. Rufinus Mulberry, warga dusun setempat, cukup beruntung hanya dari satu pohon buah naga yang ia tanam sudah memberikan pendapatan ekonomi. Kepada RRI, Rufinus mengatakan sebagai petani setiap hari seperti biasa beraktivitas.
1: Di, ini nomor baru aku, Sep ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus, udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya, penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Oke, selamat jelang malam ya Pro 2, teman-teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Selamat malam aja buat kamu. Selamat jelang malam aja yang lagi dengerin Pro 2 Atambua. Oke, teman Pro 2, kamu mungkin pernah dikira sebagai orang pemalas ya, karena kamu melakukan kebiasaan ini. Nah, apalagi dalam budaya kerja yang serba cepat, orang itu sering menilai seseorang dari kesibukannya gitu. Mereka tidak selalu terlihat sibuk. Mereka yang tidak terlalu sibuk itu dicap malas, kurang ambisi, atau tidak produktif. Padahal, tidak semua perilaku yang tampak santai itu benar-benar mencerminkan kemalasan. Bisa jadi kebiasaan itu justru merupakan tanda IQ-nya tinggi ya. Di tengah hustle culture yang menuntut kita selalu bergerak, orang dengan IQ tinggi ini sering memilih cara yang lebih sehat dan lebih sadar ya. Menurut psikolog dan terapis hubungan Mindy DeSeta, dilansir dari Parade, katanya tidak semua orang tampak seperti kemalasan itu kurang motivasi. Terkadang orang melindungi waktu, energi, atau kesehatan mental mereka dengan menetapkan batasan yang sehat. Artinya, perilaku yang tampak mager itu belum tentu buruk ya. Nah, karena itu ada 7 kebiasaan yang sering kita salah pahami, tetapi sebenarnya adalah tanda IQ orang itu tanda IQ tinggi ya. Orang itu punya IQ yang tinggi, emotional quotient atau kecerdasan emosional yang tinggi. Yang pertama adalah sering ambil istirahat saat bekerja. Orang yang sesekali meninggalkan meja kerja untuk makan siang atau berjalan sebentar sering dianggap kurang serius kerja gitu. Padahal memecah slot waktu istirahat menjadi beberapa bagian kecil ini adalah cara yang cerdas gitu kan. Yang kedua, pulang tepat waktu. Pulang sesuai jam kerja sering dianggap sebagai kurang dedikasi terhadap perusahaan. Padahal seseorang yang suka pulang tenggo atau tepat waktu itu justru paham ya, hidup tidak hanya soal kerja. Ia tahu kapan harus berhenti agar tetap punya energi untuk keluarga, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Yang penting ia tidak menyalahi aturan dengan datang telat ke kantor. Kemudian tidak segan untuk berkata tidak. Ya, mau membantu semua orang memang kelihatannya baik, tapi tidak realistis kalau kamu mengiyakan semua permintaan. Kebiasaan ini sering dianggap tanda pemalas, padahal belum tentu ya. Yang berikut adalah tidak langsung membalas pesan. Di era digital, orang sering merasa harus selalu responsif. Padahal, menunda balasan pesan bukan berarti tidak peduli ya. Bisa saja seseorang sedang bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan penting, atau sekedar butuh jeda dari notifikasi. Kemampuan menjaga jarak sehat dari tuntutan komunikasi nonstop adalah tanda EQ yang tinggi gitu. Kemudian, sengaja menciptakan momen tanpa distraksi. Orang yang bisa multitasking selalu dianggap rajin dan sering diandalkan gitu. Padahal belum tentu ya. Justru seseorang dengan EQ tinggi senang menciptakan momen tanpa distraksi. Momen bebas distraksi membantu seseorang lebih sadar diri dan memproses pengalaman hidup dengan lebih jernih. Nah, ini bukan kemalasan karena ogah melakukan banyak hal sekaligus, melainkan bentuk refleksi yang menumbuhkan ketenangan batin. Kemudian berhenti sejenak sebelum bereaksi gitu ya. Jadi untuk menanggapi sesuatu, orang yang IQ-nya tinggi tidak langsung memberi tanggapan. Ini bukan karena malas bereaksi, tapi mereka memilih diam sejenak, menarik napas, lalu merespon dengan tenang ya kan. Yang terakhir, minta bantuan saat perlu ya. Kadang orang bilang meminta bantuan itu sebagai kelemahan gitu. Padahal orang dengan IQ tinggi tahu kapan dia harus bekerja sama ya kan. Bener banget kan teman-teman dua, mungkin kamu udah ngalamin ini atau melihat orang-orang di sekitar kamu ya kan. Kadang orang yang justru meminta bantuan orang itu adalah orang yang punya IQ tinggi gitu. Jadi gak selamanya orang dengan kecerdasan emosional itu bekerja tenang sendiri gitu kan. Dia tahu kapan harus bekerja sama. Wah, keren sih. Tunjukkan. Oke deh, semoga kamu salah satunya menjadi orang yang punya IQ tinggi ya, teman Pro 2. Tetap bareng sama Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Bye.
1: sementara kita mesra.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

soal ini dosa atau tidak, ya ini berarti dosa.

增长。

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Orang-orang di sekitar kita. Jangan kita hidup cuek atau malas tahu dengan orang-orang di sekitar kita.

0: dulu ya.
1: Ya, 99,8 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik ya di hari ini 21 Agustus 2026. And then di malam hari ini saya bakal nemenin semuanya di Perawatan Buah, dan kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau teman-teman galau, dengerin obrolan berikut ini ya. Saya sudah mendatangkan narasumber jauh-jauh dari Timur Tengah Selatan ya. Namanya Kakek Yabes Bia. Ini adalah orang muda luar biasa juga, penggerak literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang sontau Timur Tengah Selatan itu Soe. Hah, kira-kira begitu ya. Oke, saya langsung ya ke orangnya. Semoga ada di sana, tidak terputus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, baiklah ya. Apa kabar? Halo?

0: Oh.
1: Gua tahu kalau Ethan juga.
0: Ya. Nah, di sana gimana nih cuacanya?
2: Ini cuaca lagi buat agak dingin-dingin sedikit.
0: Itu karena sendiri makanya dingin kayaknya itu. Oke, Kakak Yabe, sebelum terima kasih banyak ya. Malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 Atambua, jauh-jauh dari Soe ya.
2: Siap, Kakak. Siap. Okay. Saya juga bersyukur karena hari ini bisa hadir bersama dengan Pro 2 Atambua yang luar biasa. Saya sangat senang dengan satu nama program ini Jaga Malam ini, wow, keren sekali.
0: Ya, jangan galau malam-malam begitu.
2: Luar biasa.
0: Ya. Makanya karena kotong lihat kayaknya Kakak Yabes lagi galau, biar kotong hubungi biar jangan galau toh begitu. Oke. Nah, teman-teman Pro 2, Kakak Yabes ini juga adalah guru ya. Jadi selain guru, beliau ini juga menjabat ya di TBM gitu ya.
2: Siap.
0: Oke. Nah, ini saya bingung mau mulai dari mana, tapi ini intinya bahwa Kakak Yabes dan teman-teman ini adalah penggerak literasi di Timor Tengah Selatan. Sebenarnya kalau kita bicara soal literasi sejauh ini di Timor Tengah Selatan itu seperti apa, khusus di Soe?
2: Baik, ya Kakak Miki dan pendengar setia Pro 2 Atambua. Kalau kami di Timor Tengah Selatan memang secara umum masih tertinggal sekali dengan literasi, karena memang daerahnya sangat luas, tetapi ya bersyukur karena masih ada 1-2 orang yang hidup, karena kebetulan kita baru merayakan kemerdekaan ya. Pesan-pesan kemerdekaan ini masih ada untuk kita pakai.
0: Nah, atur di situ. Oke, next.
2: Jadi memang di sini untuk menggerakkan literasi, kami mencoba untuk memulai, karena kalau di tingkat sekolah itu memang sudah ada tentang penggerakan literasi. Sementara kalau di masyarakat memang masih agak kurang. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan di era digital sebenarnya.
0: Ya, betul. Nah, Kakak ini kan punya profesi lain, maksudnya ada guru juga ya. Dan juga kalau ya. Mohon maaf ya kalau saya katakan bahwa masih termasuk juga orang muda. Nah, kenapa kok peduli sekali dengan ini literasi, padahal kan ada kesibukan lain? Kenapa peduli dengan literasi ini?
2: Jadi sebenarnya literasi ini bisa membawa kita untuk memahami lebih jauh tentang kehidupan sesungguhnya. Karena literasi ini sangat luas, sehingga kalau kita punya cara pandang yang terlalu sempit, kadang kita berpikir bahwa mungkin literasi itu hanya bisa dekat dengan orang bahasa. Ini salah satu tantangan yang agak mengganggu kita dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Nah, kalau
2: ya, siap waktu.
0: Kalau kayak habis ini sendiri, mohon maaf, mungkin guru mata pelajaran apakah, atau mungkin guru?
2: Kalau saya memang guru bahasa Indonesia.
0: Oh, pantas. Jadi, tapi saya suka loh dengan itu. Itu sebenarnya orang berpikir bahwa membaca ini mungkin hanya khusus untuk orang-orang yang tertentu saja, tapi sebenarnya untuk semua begitu ya mungkin.
2: Iya, sebenarnya memang untuk semua, karena literasi ini dia sangat berpengaruh untuk seluruh aspek kehidupan. Jadi kadang ini kita berpikir bahwa mungkin persepsi di masyarakat bahwa yang berliterasi ini hanya khusus untuk dunia pendidikan. Sementara di masyarakat umum ini juga berpikir bahwa mungkin guru bahasa Indonesia khususnya untuk yang bisa bertanggung jawab untuk literasi.
0: Nah, kalau berpikir yang begitu nah bahaya sudah itu.
2: Itu sudah Kakak. Jadi sebenarnya ini kan kita harus satukan persepsi dulu. Dari ini baru kita bisa menjawab berbagai tantangan. Karena memang tantangan
0: sekarang ini kan agak itu.
2: Iya, digital ini memang agak ekstrim.
0: Ekstrim. Iya.
2: Ekstrim.
0: Orang
2: mau dikatakan ekstrim.
0: Iya, orang lebih suka menonton langsung daripada membaca ya.
2: Iya, jadi kalau di saya kan kebetulan di sekolah dan juga di TBM, jadi setelah si pulang dari sekolah ada waktu yang masih luang itu ya, itu yang saya pakai karena memang kalau hanya khusus waktu di sekolah ya, setelah pulang anak-anak tidak ada aktivitas membaca,
0: iya,
2: kebanyakan ya. Baru sekarang kan WiFi gratis, internet gampang iya, untuk dapat, jadi kebanyakan dunia tidak terkontrol lagi.
0: Orang lebih kepada salam interaksi ya daripada membaca ya.
2: Salam interaksi itu lebih pas.
0: Oke. Nah, kalau Pak Yabes ini kan guru dan juga penggerak literasi. Kalau untuk Pak, apa yang Pak Yabes terapkan di sekolah tempat Pak Yabes ngajar itu soal kepada anak-anak untuk mungkin membaca, itu penerapannya seperti apa khusus di sekolah?
2: Iya, jadi kalau memang di sekolah ini juga anak-anak kesulitan, ini yang menjadi tantangan anak-anak kesulitan, terutama untuk bagaimana dukung daya fokus itu kurang.
0: Oke.
2: Daya fokusnya kurang itu karena ya sering dia lebih aktivitasnya banyak di HP. Jadi yang harusnya diperkuat itu kemampuan membacanya dulu, membaca dari buku, karena itu sudah terverifikasi dia punya kaitannya dengan aturan-aturan untuk bagaimana dia bisa memahami secara baik tentang kegiatan membaca. Nah, dia tidak punya dasar itu, dia langsung ke digital yang di situ ada banyak informasi yang masuk, jadi dia tidak mampu untuk bisa saring mana yang perlu dia pakai. Nah, ini yang membuat untuk ya tantangannya adalah fokusnya kurang, sehingga kalau kami di sekolah anak-anak yang seperti itu kita mulai membawanya untuk dia memahami tentang dia tujuan dulu.
0: Oke.
2: Okay. Tujuan untuk ada di dunia pendidikan. Kalau di sekolah misalnya di sini saya kebetulan di SMP, jadi saya mulai menanyakan kalau misalnya mau di SMA, berarti pilih SMA atau SMK ke jenjang berikut. Ini mau SMA atau SMK. Jadi dengan sendirinya dia mulai memilih. Dia bilang, oh saya di SMA saja Pak, atau saya di SMK. Jadi saya mulai tanya tentang alasan. Nah, dengan alasan itu baru saya menggiring untuk bagaimana dia mencintai buku.
0: Oh, jadi pelan-pelan ame hati dulu begitu.
2: Iya. Jadi memang ya jangan isi galonnya dengan kegiatan.
0: Iya. Maksud saya itu kalau kayak di sekolahnya Pak Yabes itu, apakah Pak Yabes itu mewajibkan anak-anak wajib satu hari baca satu halaman kah, seribu halaman kah, berapa ribu halaman kah, atau seperti apa, atau tidak sama sekali, atau gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau di sekolah kita mulai ada penyelompokan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sekarang ini kan ada pembelajaran mendalam, jadi kita lakukan asesmen dulu, asesmen diagnostik untuk bagaimana kita mulai tahu tentang ini anak punya kemampuan bagaimana. Kemudian kita kelompokkan, jadi yang buku-buku yang digunakan itu juga ya buku-buku yang sesuai dengan minat anak. Jadi tidak bisa semua itu kita kasih karena kebanyakan yang salahnya adalah contoh buku pelajaran yang berat dan belum pas, dia membacanya belum lancar, sementara kita kasih buku yang dia berat untuk dia baca tentang pengetahuan pengetahuan yang tinggi-tinggi, akhirnya bukan dia rajin membaca, tapi dia justru malas membaca karena tidak menarik bagi dia.
0: Iya.
2: Nah, ini yang terkadang ada salah karena kita terbiasa dengan pengalaman. Dan dulu kita mulai kurikulum sebelum ya, nanti apa ibu guru ada di depan ya kita siap untuk taat saja membaca. Jadi setelah itu kan menghafal, tapi sebenarnya sekarang bukan ada di situ. Kita butuh untuk bagaimana mulai untuk kita yang menciptakan sesuatu dari hasil membaca. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau memang ada penyelompokan itu penting.
0: Oke, baik. Nah kalau selain di sekolah kan juga ada TBM tuh. Nah itu apakah juga diisi oleh anak-anak pelajar juga kah? Atau itu masyarakat umum di TBM-nya Pak Yabes itu?
2: Kalau di TBM ini memang ada masyarakat umum juga ada, kemudian anak sekolah, tapi tidak diwajibkan. Kita coba untuk menggunakan berbagai metode sehingga mereka merasa tertarik untuk ada di situ. Karena kalau memaksa, sebenarnya kita kembali ke tadi HP, kalau mereka dengan sesama teman untuk bermain game itu lebih menarik. Betul. Atau menonton video-video pendek itu lebih menarik dibanding dengan dia membaca buku.
0: Betul.
2: Sehingga aktivitas di TGM ini kan kita berusaha untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kita terus membenah. Jadi hari ini mungkin membaca, tapi besok kan kita tidak pakai satu bahan bacaan saja.
0: Okay.
2: Bisa ada kita pakai bahan bacaan multimoda sehingga dia cukup lihat gambar kemudian dia membahasakannya.
0: Oh.
2: Jadi ini lebih menarik.
0: Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk, selain anak-anak itu, orang-orang itu kan juga ada orang-orang luar begitu berarti ya?
2: Orang luar juga ada, nah, kita terus membangun kolaborasi.
0: Magic apa yang Pak Yabes pakai sampai orang-orang tua juga akhirnya datang untuk mau belajar begitu, belajar membaca atau mungkin sekedar untuk ada di tempat situ?
2: Kalau yang ada di sini ini adalah kita selalu mengikuti tadi yang tentang digital ini.
0: Oh.
2: Kita mengikuti event-event yang sering ada sehingga anak ini kita persiapkan untuk bagaimana dia ikut event. Nah, ketika dia ikut event dan dia dapat hasil ini menjadi kebanggaan bagi orang tua. Sehingga orang tua juga coba untuk mencari tahu lebih dalam tentang anak. Nah, di sini ini baru kita mulai untuk merencanakan apa yang pas untuk anak. Jadi antara kita orang tua di sekolah, kemudian orang tua di rumah, kita menyiapkan wadahnya yang di taman bacaan itu.
0: Oke, jadi mungkin kalau saya katakan di sini berarti diumpan ya, maksudnya kan kalian baca begin untuk bikin ini karena ada lomba ini, jadi akhirnya mereka tertarik begitu.
2: Iya. Jadi dengan sendirinya kalau dia sudah tertarik seperti itu, dia terus menerus. Bahkan kalau kami di sini, anak-anak yang ada yang baru SD kelas 3, kelas 4, ada yang dipinjam karena buku-buku yang menarik yang sesuai dengan jenjang mereka. Ada yang pinjam sampai 10 atau 20 buku satu kali bawa. Jadi pulang ini sampai di rumah, ini dia duduk baca ini saja. Dipakai sampai selesai.
0: Awas kalau anak perempuan, hati-hati, piring belum cuci baru duduk baca, mama tua mengamuk nanti di belakang. Jadi tolong. Ya, itu kan berbahaya. Nah, tapi kalau misalnya ada nih, ini kan saya coba untuk apa istilahnya, anggaplah saya ini masyarakat yang tidak suka membaca begitu ya. Nah, saya mau bilang ke Pak Yabes, kalau misalnya saya itu bilang kalau saya tidak baca buku, tapi saya membaca lewat handphone yang saya pegang, itu boleh nggak kalau kayak gitu?
2: Sebenarnya itu juga boleh. Intinya bahwa memang kita perlu ada pendampingan. Karena kalau anak secara tersendiri memang agak sulit. Karena salah satu tantangan kita tahu yang pengguna HP, ketika kita baru mau buka untuk satu, misalnya kita membaca, kita mau membaca, kemungkinan ada iklan yang masuk. Nah, iklan yang masuk ini dia lebih menarik dibanding dengan bacaan yang kita baca, apalagi kalau kita tidak ada tujuan membaca.
0: Okay.
2: Nah, ini kita pastikan bahwa tujuan membacanya ada dulu. Kalau tidak ada tujuannya, berarti sebentar dia
0: sudah lari pilihan agak, lah itu.
2: Iya, itu dia agak lain nanti.
0: Belum lagi
2: di sekolah itu pun teman ini duduk tangan ada toki sini, toki sana, nah dia dia mau kalah dari itu ya, mungkin salah.
0: Ya. Oke, berarti memang boleh juga menggunakan baca di gadget, tetapi kan itu juga ada dampak buruknya juga ya, takutnya nanti kemana-mana begitu ya.
2: Iya, ada dampak buruknya. Jadi harus ada pendampingan.
0: Iya, jadi kalau mungkin lebih baiknya itu buku memang.
2: Buku. Kalau anjurannya buku itu lebih bagus karena itu fokusnya jelas.
0: Ya. Walaupun lihat-lihat gambar, tapi ini buku Pak. Jadi ya sudah, kita buka satu-satu halaman begitu.
2: Ya. Memang kalau kami, kakak Miki di taman bacaan ini memang nanti datang ini 5-6 orang. Terkadang ya yang sudah bisa itu kan dia jadi tutor sebaya untuk temannya.
0: Oh.
2: Jadi kita berikan teknik-teknik khusus untuk bagaimana dia mendampingi teman-teman.
0: Nah, kalau untuk ini kan kita, saya ibaratkan kita ini kan ajar orang-orang yang sudah besar, ajar anak-anak yang sebenarnya mengerti. Tapi ada juga tantangan-tantangan. Pernah tidak titik di mana Pak Yabes bilang, kayaknya saya malas deh urus literasi, saya lebih baik urus saya punya pekerjaan saya daripada urus ini. Pernah tidak berpikir begitu?
2: Kalau bagi saya memang paling banyak ini repot juga kalau untuk urus urus semua, karena kalau yang datang ini kan tidak menentu. Terkadang banyaknya yang lebih dewasa yang datang, terkadang anak yang paling kecil itu banyak datang. Nah ini juga jadi tantangan. Tapi bagi saya ini menjadi satu kebahagiaan karena kita bisa berbagi, memberi sesuatu.
0: Ya.
2: Dan yang kita beri ini untuk bagaimana dia bisa berubah untuk menatap dia punya perjalanan.
0: Untuk dia
2: hanya sebagai jembatan untuk membantu mereka sampai ke mereka punya tujuan. Ya.
0: Untuk dia bukan untuk kita sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Kalau trik yang Pak Yabes mungkin terapkan atau mungkin yang cara terbaik membaca itu, kalau bagi pemula atau mungkin bagi orang-orang itu diwajibkan sehari itu kira-kira kita boleh membaca berapa halaman atau mungkin berapa buku, atau mungkin yang penting sepenggal tulisan kita boleh baca, atau gimana tuh trik yang kita pakai?
2: Ya, bagi saya kakak ya, paling pas itu 25 menit. Kemudian kita stop dulu. 25 menit kita stop, karena kalau langsung mulai ini habis memang itu juga kita blank, dan setelah selesai juga tanya kita tidak tahu apa yang kita baca.
0: itu lagi.
2: Kemudian ya memang buku-buku yang kita pilih juga ya sesuai dengan kalau misalnya anak-anak ya, kita sudah bisa tahu oh ini anak usia sekian ya, kita perlu untuk menyesuaikan buku sehingga betul-betul ada di dunianya. Jangan sampai tidak ada di dunianya, berarti itu bukannya dia menambah pengetahuan tapi dia semakin membingungkan.
0: dia membaca tapi dia nggak tahu dia akan kemana begitu.
2: Iya.
0: Aduh, okay. Nah, kalau untuk di TBM-nya Pak Yabes sampai dengan sejauh ini apakah memang sudah itu berdirinya kapan dan apakah lancar-lancar sampai dengan hari ini?
2: Ya, jadi kalau di sini memang berdirinya di tahun 2022. Sampai dengan tahun ini, tapi memang untuk yang datang ini ada yang datang kemudian ada yang kembali, karena ini kembali kita di tantangan-tantangan yang membawa mereka untuk tidak terus-menerus ada di taman bacaan. Tetapi yang saya lihat dari langkah-langkah kecil yang sering kita bagi di sana, praktik-praktik ini ketika mereka keluar, mereka terus bawa itu untuk kembangkan. Jadi setelah mereka tidak datang, tapi komunikasi itu saya selalu komunikasi dengan mereka. Tujuannya untuk kita terus memotivasi. Karena kalau tidak ada motivasi, maka berkembangnya nanti agak lambat. Bahkan dia bisa kembali ke awal.
0: Ya. Berarti harus sabar juga ya.
2: Memang kesabaran butuh.
0: Kalau susun sabar tuh, kira-kira apa yang bisa Pak Yabes bikin? Kalau susun sabar itu dia misalkan atau karena mana tuh?
2: Ya memang yang paling sering saya lakukan, kalau sudah sampai titik itu, saya lebih memilih untuk tidak berbicara, saya hanya diam dan lebih banyak menulis supaya yang saya marah itu biar kertas yang terima.
0: Serahkan pada Tuhan, sabar Tuhan yang atur dia sama gitu. Okay. Tapi kira-kira memang sejauh ini, sejak berdiri dari 2022 sampai dengan saat ini, semuanya lancar-lancar dan memang ada perkembangan banyak orang ya yang mau untuk terus membaca begitu berarti.
2: Iya, kalau untuk di sini ya memang syukur tidak seberkembang yang teman lain, tidak sepesat teman lain, tapi ya kalau di sini dari 2022 kemudian berkembang sehingga ini sudah ada satu komunitas khusus untuk guru. Kemudian sudah ada anak-anak yang kita coba untuk buatkan jadi satu komunitas tersendiri, karena saya pikir begini, kalau mereka terus-terus ada di taman bacaan pasti bertemu hanya saya.
0: Ya betul.
2: Jadi akhirnya saya lebih memilih untuk yang sudah setia di sini dan dapat sesuatu, misalnya membacanya ya sudah lancar, dia sudah mulai berbagi. Jadi kami buat satu kelompok lagi, satu komunitas namanya Seragam Bersuara. Di situ itu yang anak-anak mulai berkumpul di situ. Mereka saling berbagi antar teman. Jadi mereka bebas di situ. Hanya yang ada di dalam struktur kepengurusan itu mereka yang dibekali untuk bagaimana membimbing anggota yang datang di situ.
0: Oke, oke. Sementara yang untuk komunitas yang guru gimana tuh?
2: Kalau untuk komunitas guru, kami di Taman Bacaan ini kita sudah mulai ada undangan ke orang tua. Kita diskusi, okay, entah mau topik apa dalam seminggu ya, kita diskusi. Setelah itu kalau ada persoalan yang berhubungan dengan anak, maka kita bawa ke komunitas guru. Hmm. Jadi komunitas guru ini yang nanti akan menyiapkan strategi untuk menjawab kembali keluhan dari orang tua.
0: Oke, okay. Oh ya, jadi berarti ada juga semacam jemput bola juga ya?
2: Iya. Yeah.
0: Ya, tapi bukan piala dunia yang... ya.
2: Piala dunia sudah selesai.
0: Oh, selesai, sorry. Saya masih di sana memang. Jadi, oke. Okay. Jadi akhirnya sekarang ada dua komunitas ini juga yang terus bergerak berarti ya?
2: Iya, kami terus bergerak dan memang untuk menggerakkan literasi ini kita tidak perlu berhenti dan tidak perlu untuk kita takut tentang tantangan, karena sebenarnya tantangan ini, tantangan ada ini untuk kita kalahkan, bukan tantangan ada untuk mengalahkan kita.
0: Ya, ai, waktu ini diam-diam kata-kata juga pediso ini.
2: Masalah kalau ini karena kita mau coba untuk memanfaatkan bahan baca, kalau tidak ya terakhir nanti kita galau terus.
0: Aduh, mantap lah Pak Yabes. Aduh, ini seharusnya kita nih panjang, harusnya satu jam tadi ya kalau nggak ada gangguan ya. Tapi karena wah ini kita sudah kurang lebih 3 menit lagi. Saya pengen mungkin Pak Yabes ada nggak macam semacam himbauan untuk orang tuh rajin membaca dan mungkin ada harapan-harapan ke depan yang ingin Pak Yabes sampaikan di beberapa waktu yang ada. Silakan.
2: Siap. Jadi ya, literasi ini sebenarnya membawa kita untuk kita tahu tujuan perjalanan kita. Hmm. Tapi kebanyakan kita tahu bahwa literasi itu dia sangat jauh, tapi yang paling utama itu adalah membaca.
0: Ya. Okay.
2: Jadi membaca ini menjadi kekuatan literasi untuk kita menatap kita punya jalan. Hmm. Jadi kalau kita punya jalan ke depannya itu mau secara perlahan-lahan maju ya, paling kuncinya adalah literasi dan utamanya adalah membaca, itu yang menjadi fondasi. Jadi harapan saya ya, kita semua mencoba untuk jangan percaya yang kita ungkapkan, tapi lakukan untuk bisa dapat hasilnya atau tidak.
0: Okay.
2: Itu jauh lebih bagus. Jadi kita coba dulu, jangan kita mungkin mengatakan bahwa oh, ini tidak pas menurut saya, tapi kita coba dulu. Yang kita dengar itu kita coba dulu, kalau memang tidak ada hasilnya ya oke, mungkin kita menggunakan cara lain.
0: Oke, okay. Terus kalau secara umum untuk keseluruhan untuk TTS, apa yang diharapkan ke depan untuk anak-anak generasi ke depan dengan adanya gerakan literasi ini untuk masyarakat Timur Tengah Selatan, adik-adik kita?
2: Kalau untuk Timur Tengah Selatan ya, kami juga untuk forum Taman Bacaan Masyarakat, kami juga terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kami mencoba mencapai target kami, yaitu ya setidaknya kami mengubah nilai TKA karena nilai TKA sangat anjlok.
0: Okay.
2: Sehingga ya dengan kolaborasi ini kami selalu ada di masyarakat, kami selalu ada di sekolah dengan keterbatasan yang ada, tapi kami tidak mau kalah dengan keterbatasan.
0: Ya.
2: Justru keterbatasan itu kami pakai untuk belajar menemukan yang nanti ada langkah-langkah berikut.
0: Asik. Bapak Tuhan di pengkata-kata dong, ini memang guru bahasa Indonesia luar biasa ya. Ini
2: ini baik, tapi biasa di luar saja jadi.
0: Oke, oke lah Pak Yabes, nanti semoga tidak bosan-bosan ya, kalau misalnya di kali-kali berikut kalau memang ada sempat-sempat nanti kita saya hubungi mungkin untuk pagi atau untuk siang atau untuk malam begitu, nanti kalau pas free kita boleh lanjut obrolan kita begitu ya.
2: Siap, siap.
0: Atau mungkin nanti selain Pak Yabes juga saya tertarik dengan komunitas guru tadi itu. Mungkin nanti ketua komunitasnya kah, atau siapakah yang bisa saya wawancarai, nanti kita berbagi juga cerita biar teman-teman juga tahu bahwa ternyata di TTS itu ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman guru yang luar biasa untuk menghidupkan literasi di sana begitu.
2: Siap, kami selalu siap kalau untuk berbagi itu menjadi bahagia bagi kami.
0: Nanti kalau pas episode berbagi teman-teman di situ, tapi pokoknya siap memang kopi, siap beta tuh suka gorengan, jadi siap memang gorengan berbagi teman-teman di situ.
2: Siap, Raka, karena ini di Kalau mau ke Pantai Kolbano, pasti singgah di kami dulu. Singgah di kami kalau mau ke Kolbano. Kolbano Wetune itu paling dekat di kami, di tempat taman bacaan itu.
0: Oke, berarti di Bena berarti ya, atau di mana tuh?
2: Iya, setelah Bena.
0: Setelah Bena. Oke, saya mencoba membayangkan tapi tidak sempat. Jadi oke lah ya, nanti saya ke situ dulu.
2: Iya.
0: Oke, Pak James, terima kasih untuk waktunya malam hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak. Dan ya, harapan kami ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Terutama terima kasih untuk Produa Atambuah yang memberikan kesempatan bagi kami sehingga kita berbagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang kontrol, karena tadi programnya bilang tidak boleh galau. Jadi kami berusaha untuk menyampaikan semua. Terima kasih. Salam hormat untuk semua.
0: Oke, salam juga untuk teman-teman di TBM, teman-teman guru juga, dan semua orang yang ada di sekitaran situ. Salam untuk mereka, sehat selalu, dan yang pasti literasi di Timur Tengah Selatan terus maju untuk mencapai hasil yang diinginkan begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, salam Pak Yabes.
2: Ya, selamat malam. Terima kasih.

0: hati. Ya, 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik. Kamu, kita sudah ikuti ya obrolan komunitas tadi dengan topik tantangan baca di era digital, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita ya dalam menggelorakan literasi dimanapun kita berada. And then karena sudah di pukul 20 teman Pro 2, jadi saya akan ajak teman-teman kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Untuk apa di sana teman Pro 2? Ya, kita akan gabung untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini di edisi Jumat 21 Agustus ya 2026. Dan narasumbernya ada siapa di sana? Saya juga belum tahu. Kita sama-sama cari tahu siapa di sana. Tapi yang pasti ini adalah acara yang seru. Teman-teman boleh dengarkan siaran ini di Pro 2 dimanapun di seluruh Indonesia, karena ini siaran yang dirilai oleh Pro 2 seluruh Indonesia dan yang pasti menghadirkan musisi-musisi yang luar biasa. Kita langsung ya gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat
1: Jakarta tentunya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join, Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mariska tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Tapi kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian kayak gitu kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan, apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya. Wow. Apa Anabul. Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemes-gemesnya.
1: Masih gemes-gemesnya.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Christianti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya,
1: Tapi gue nggak promoin, gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya, dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Okay, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Okay.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia mau ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah berasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: jadi memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Marizga itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal

0: Bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar.
0: Terus kan kayak misalnya

0: Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, yeah, masih barengan sama Mariska. Alright.
2: Alright.
1: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
2: Masih dong.
1: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, latar belakang produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
2: Yes.
1: Dan tadi ada bakal ada kolaborasi.
2: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
1: Ih, seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
2: Belum
1: ya.
2: Boleh.
1: tapi
2: lagunya menarik sih.
1: Oke.
2: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
1: Okay.
2: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga. Gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang.
1: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
2: Dia denger nih dia.
1: Oh soalnya iya.
2: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa parang sama dia.
1: Oh.
2: Gue bilang ke Pro 2, gue bilang
1: okay.
2: Gitu.
1: Oke. Halo.
2: Halo.
1: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
2: Karena dia pasti gue kesini bareng sama dia. Ya kan pasti ya nanti tuh.
1: Siapa
2: oh,
1: ya?
2: Oh jadi
1: lu yang waktu itu diomongin.
2: Belum apa-apa udah digibahin.
1: Belum ada namanya juga udah digibahin.
2: Belum ada namanya udah diomongin.
1: Maka aja.
2: Aduh, sorry banget ya.
1: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
2: Insyaallah di bulan Oktober kali.
1: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
2: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
1: Betul.
2: Ini lagunya
1: Easy
2: Listening loh.
1: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
2: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
1: Bener.
2: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
1: Bener.
2: Sore-sore juga oke.
1: Okay. Setiap saat ya.
2: Setiap
1: bisa
2: saat
1: ya.
2: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
2: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya. Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya
2: gitu.
1: Bisa coba begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
2: Kan kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
1: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
2: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Hard sell. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
2: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
1: Nah bener.
2: Setiap saat.
1: Bener. Kapanpun lah.
2: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
1: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video.
2: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
1: Oke. Okay.
2: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
1: Ada ya.
2: Dance itu.
1: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
2: Gue kasih bocoran sih tadi.
1: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
2: Iya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
1: Betul.
2: Di seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Pokoknya
1: ini berisik ya. Awalnya ambience.
2: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
1: Oke, cocok lah ya. Bener-bener.
2: Intinya self love, yes, itu nomor satu.
1: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
2: Exactly.
1: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
2: Padahal judulnya Nekat ya.
1: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
2: Sedih banget.
1: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harcel terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
2: Obatnya adalah Nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih.
2: Sama-sama, thank you
1: so much. Sukses selalu, sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya. Dan sama kolaboratornya itu ya.
2: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
1: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
2: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube, terus di Threads. Udah sih.
1: Oke. Bisa dicek itu, di situ ya.
2: Mariska Juwita semua.
1: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
2: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
1: Yes. Aduh. Betul.
2: Senang hati aku bisa datang.
1: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga deh buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye. Music Life Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main suara Manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi, harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu? Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut. Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya, betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joyah ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joyah. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: Bang, Makcik Joyah tu mau dia nak suka si sama awak nak bang? Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mode itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Pai belanja lah.
0: Siap. Sabi lupa.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, wak cak lihat kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah enggak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik. Kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan bagi yang ingin berpartisipasi silahkan, saya tunggu partisipasi kamu di malam hari ini di Jaga Malam ya. Kamu bisa request lagu barat atau mungkin lagu Indonesia, atau mungkin ingin berbagi ya, kamu punya pengalaman pribadi, mungkin bisa diceritakan ya, baik itu kisah cinta atau mungkin persahabatan atau puisi ataupun apapun itu, silahkan. Saya tunggu partisipasinya sekalian dengan lagu yang ingin kamu dengar ya, biar nanti ketika saya muter lagunya sesuai dengan tensi kamu malam hari ini ya. Oke, saya tunggu partisipasinya teman Pro 2 di Jaga Malam, sambil terus lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk menghibur menemani semuanya di malam hari ini, di 21 Agustus 2026.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Mas Langsir.
1: Aku tadi baru saja di

0: pagi, Bu Dewi.
1: Selamat pagi.
0: Ini dari pinjol gampang cair.
1: Iya.
0: Apakah Ibu butuh dana cepat? Kami akan proses dan cairkan segera.
1: Aduh, maaf ya. Saya belum perlu pinjam uang. Tabungan saya masih cukup.
0: Bunganya kecil, Ibu, dan prosesnya gampang kok. Tidak ribet, Bu.
1: Sekali lagi maaf ya. Soalnya saya menabung di bank yang resmi. Bunganya juga kecil, banyak manfaat selama ini. Enggak dulu ya, Mas. Terima kasih.
2: Jika nomor Anda masih terus menjadi sasaran penawaran pinjol lewat cara-cara tidak sah tersebut, laporkan pada pihak berwajib dan Anda dapat mengganti nomor agar tak lagi menjadi korban teror pinjol ilegal.

99 kembali perawatan buah masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita sudah di menit yang ke-23 lepas dari pukul 22 dan saya masih tunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin gabung. Silakan bisa request lagu atau berbagi cerita ya. Nah, atau mungkin kamu punya cerita yang lain yang fun, yang lucu, yang kamu mungkin alami atau teman kamu alami di bulan Agustus khususnya di upacara kemarin, bisa juga berbagi di sini ya. Saya tunggu partisipasinya teman Produa sambil lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan hingga nanti di pukul 23 ya. Sebelum nanti kami hadirkan juga lagu-lagu pengantar istirahat malam di Jazz Bar Musik pada pukul 23. So dengerin terus Produa Tembuah, kita terus nikmati lagu-lagu pilihan yang ada sambil saya tunggu yang ingin berpartisipasi.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.

0: suaminya di tempat juga penyebar juga pantau. Selamat malam, Mama.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, 99,8 Pro 2 untuk teman terbaik. Kamu kita sudah di penghujung dari Jaga Malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami. Saya akhiri Jaga Malam dan selanjutnya di pukul 23 kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Ya, tetap bersama kami. Dan kita akan ketemu lagi di Jaga Malam edisi penyiaran berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita jalan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

ascultate Jam la Non Stop di Just Music.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM, Antam buat teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi

baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Dawson dari Clemson University, jangan 5 detik.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikil akan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 atau MBUA yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Get a jam lagoon on Stop the Just Music.

God, I feel invincible.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Tuhan Yesus dalam Injil Matius hari ini mengingatkan para murid agar jangan hidup seperti orang-orang yang suka.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.
1: Sangat relevan dengan kehidupan kita.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja?

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU...

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu. Spara Prodo FM, atau buat teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: duit gua.
1: Eh, ngapain lagi?
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.

Ya, teman Pro 2 PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLNI Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa di NTT. Program layanan pengiriman gratis ini dilakukan bersama PT Pelindo dan sejumlah instansi terkait. Ini disampaikan Kepala Cabang PT PLNI Makassar, Rituan Mandialiko di Makassar. Ia mengatakan fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum, lembaga, organisasi maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Seperti yang kita ketahui teman Pro 2 bahwa sampai dengan saat ini ya, bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak tentunya ke saudara-saudara kita yang ada di Flores, dan tidak hanya bantuan dari dalam negeri tapi juga ada juga bantuan dari luar negeri yang juga disalurkan ya bagi masyarakat di sana. Dan kita harapkan kondisi kembali membaik sehingga semua aktivitas bisa kembali lancar, dan yang pasti kita harapkan hal seperti ini tidak lagi terjadi ya, karena tentunya ini sangat memilukan. Okay, untuk teman-teman yang lain juga ya, saya sekedar menginformasikan bahwa jika teman-teman ingin untuk berdonasi juga ya, bisa menghubungi tempat-tempat ataupun rekan-rekan ya yang saat ini membuka donasi ya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Saya punya kabar gembira nih ya bagi teman-teman semuanya di pagi ini. Apa yang gembira? Ya intinya bahwa ini menurut saya kabar gembira ya, karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini otomatis akan berganti menjadi P3K penuh di tahun depan. Sehingga ia mengatakan peralihan guru berstatus P3K paruh waktu ini menjadi sesuatu yang akan dilakukan tanpa tes mulai Januari 2027 ya. Nah, tidak hanya itu teman Pradua, tapi P3K penuh waktu juga bahkan diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti tes pegawai negeri sipil melalui jalur seleksi ya di tahun depan juga ini. Nah, selain itu juga ada lagi nih, ada juga seleksi CPNS yang juga akan direncanakan pada tahun depan ya, dikarenakan perlu persiapan matang terutama dalam memastikan kebutuhan guru berdasarkan data yang akurat ya. Sehingga menurut Mukti bahwa pemerintah akan terus melaksanakan seluruh tahapan secara baik sesuai dengan skema yang ada mengacu pada data kebutuhan guru yang akurat. Jadi persiapan diri untuk menerima anugerah ya ataupun berkat di tahun 2027 nanti bagi teman-teman bagi kita semua sebenarnya ya, bagi teman-teman yang paruh waktu, bagi yang penuh waktu, bahkan juga yang ingin untuk menjadi pegawai negeri sipil.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

untuk Eko Sumanto serta tiga pihak swasta sebagai tersangka.